0: kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya, Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simarimare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan.
18: Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Beranda Asta Cita Budaya dan Pariwisata. Hari ini akan membahas tentang warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup ya. Nanti saya akan berbincang dengan narasumber Bapak Rahmat Santoso atau Santoso Madura ya. Beliau ini adalah aktivis seni teater dan juga puisi dari Pamekasan. Dan Beranda Asta Cita nanti akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ini tentang warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup. Jadi warisan budaya itu memang tidak selalu harus berbentuk bangunan, benda bersejarah atau artefak. Ada pula warisan yang hidup melalui tradisi, pengetahuan, keterampilan, bahasa, seni, hingga praktik kehidupan masyarakat. Dan warisan budaya tak benda ini menjadi bagian penting dari identitas suatu komunitas. Ia diwariskan dari generasi ke generasi dan juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dan di Indonesia, kekayaan warisan budaya tak benda ini sangat beragam pendengar. Karena setiap daerah memiliki tradisi dan ekspresi budaya yang mencerminkan sejarah serta karakter dari masyarakatnya. Mulai dari seni pertunjukan, tradisi lisan, ritual, permainan tradisional, hingga keterampilan membuat kerajinan. Dan semua itu bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Pendengar, bagi masyarakat Madura, berbagai tradisi lokal menjadi bagian dari identitas sosial dan juga budaya. Seni saronin, karapan sapi, tradisi nyater, rokatase, serta berbagai kesenian dan juga tradisi lisan, ini menunjukkan kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Namun, mempertahankan warisan budaya tak benda memang bukan perkara mudah ya pendengar. Di mana perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, arus budaya global, dan juga berkurangnya minat generasi muda dapat membuat sebagian tradisi perlahan ditinggalkan. Karena itu memang pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menyimpan dokumentasi, karena warisan budaya harus tetap dipraktikkan, dikenalkan, dan diberikan ruang untuk berkembang tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dan yang namanya generasi muda ya, ini tentu memiliki peran penting di dalam proses tersebut, di mana mereka dapat mempelajari bahasa daerah, mengikuti kesenian tradisional, mengenal sejarah lokal, serta memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Dan teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang kemudian menjadi ancaman bagi budaya. Karena jika dimanfaatkan secara tepat, teknologi ini bisa menjadi sarana dokumentasi, edukasi, sekaligus promosi budaya kepada generasi mendatang. Ada sekolah, ada keluarga, komunitas, pemerintah, dan juga pelaku budaya yang memiliki tanggung jawab bersama. Pelestarian akan lebih kuat jika budaya tidak hanya ditampilkan dalam acara seremonial, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan di wilayah yang mengalami krisis air. Kepala BPBD Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan bahwa salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembangunan sumber air melalui pengeboran maupun pipanisasi dari wilayah yang memiliki sumber air memadai. Berdasarkan hasil asesmen kekeringan bersama BPBD Provinsi dan juga BMKG, Kamiludin menyebut kondisi kemarau tahun ini diprediksi berlangsung cukup panjang dan berpotensi hingga Desember. Sementara itu pendengar, pengurus Kabupaten Pengkap Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumenep resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaiknya untuk bertanding pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Petang Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengatakan bahwa keikutsertaan dalam ajang Kejurprov ini menjadi parameter penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan hasil pembinaan yang telah dilakukan secara konsisten oleh jajaran pelatih.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sumenep menyampaikan majalah udara program Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Waisul Karni. Pagi ini majalah udara budaya dan pariwisata akan menghadirkan topik warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup.

0: 101.
1: Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumedang.
2: Pendengar warisan budaya tak benda, ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk kesenian yang ditampilkan kepada masyarakat. Lebih dari itu, terdapat nilai, tradisi, pengetahuan, dan juga karakter budaya yang menjadi penting dari identitas masyarakat Madura. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep, Hendarti Antadewi, mengatakan bahwa seni dan budaya saat ini memang mengalami perubahan dalam cara penyajian. Namun perubahan tersebut diharapkan tidak menghilangkan nilai filosofis, unsur sakral dan karakter asli yang selama ini dijaga oleh para maestro maupun komunitas adat. Menurut Dewi, perkembangan teknologi digital saat ini justru dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan warisan budaya tak benda kepada generasi muda kita. Berbagai tradisi dan juga kesenian Madura dapat dikemas dalam bentuk konten digital yang menarik dengan tetap mengedepankan unsur edukasi dan juga keaslian budaya. Dan pendengar, pelestarian budaya juga perlu diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Ya, menurut Dewi, pengenalan budaya lokal di sekolah ini diharapkan tidak hanya melalui teori saja, tetapi juga praktik langsung agar generasi muda memahami sekaligus memiliki kebanggaan terhadap budaya daerahnya. Dan pemerintah juga diharapkan memberikan ruang digital serta perlindungan hak cipta bagi seniman tradisional. Dengan dukungan tersebut, warisan budaya tak benda Madura diharapkan tetap hidup diwariskan kepada generasi berikutnya serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pendukungnya.

0: Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumedang.
1: Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata kali ini akan membahas topik tentang warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup. Saya sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Santoso, beliau adalah aktivis seni teater dan juga puisi di Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat Santoso.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi ini untuk RRI Sumenep. Baik Pak Rahmat, ini ketika warisan budaya tak benda disebut sebagai identitas, sebenarnya apa Pak yang sedang kita pertahankan? Sekedar sebuah tradisi atau nilai atau jati diri masyarakat di dalamnya Pak?
2: Benda tak kasat mata itu sebenarnya tiga-tiganya masuk. Hmm. Karena generasi yang sekarang itu generasi apa istilahnya Gen Z ya?
1: Gen Z.
2: Itu sudah tidak mengenal ya.
1: Iya. Iya Pak, bagaimana Awe. Pak? Gen Z tidak mengenal.
2: Kebanyakan sekarang punya lebih mengenal ke drakin atau drakor. Padahal di yang tradisional atau di kasat mata itu banyak, tapi mereka tidak tahu. Dan kenapa tidak tahu? Karena mereka tidak mau belajar dan maaf ya, ada sebagian yang tahu tidak memberitahu. Contohnya itu kalau di Sumenep kan musik tongtong. Ya kalau di Pamekasan istilahnya musik daul.
1: Ada musik daul itu ya.
2: Sekarang kan nah kan sudah masuk
1: warisan budaya tak benda. Oke, baik. Nah, di tengah budaya populer dan juga derasnya arus konten digital, Pak Rahmat, mengapa generasi muda kita ini masih perlu mengenal dan mewarisi budaya lokal, Pak, seperti seni teater, puisi, dan tradisi Madura?
2: Seni teater itu sulitnya, kalau sebenarnya saya pengen kayak di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu seni teater udah masuk kurikulum sekolah.
1: Oh iya.
2: Kita nunggu yang Jawa Timur. Soalnya selama ini teater itu hanya di kampus, hanya di sanggar. Sebenarnya teater itu kalau mau dibandingkan dengan pramuka itu sama. Sama membentuk sebuah karakter kan, tapi cuma tempatnya yang beda.
1: Iya. Oh seperti itu. Baik, kenapa Pak generasi muda ini perlu mengenal dan mewarisi budayanya, budaya lokal kita?
2: Kita maaf ya kita sudah bukan generasi muda. Dari pihak terkait, misalnya dari pihak pariwisata atau kebudayaan itu kita harus ini usulan saya kita buat dibuatkan surat atau apa untuk sekolah untuk ada ekstra yang membina selain pramuka.
1: Ya, baik. Nah, untuk pelestarian budaya, Pak Santoso, ini sering dipahami sebagai upaya mempertahankan tradisi seperti bentuk aslinya, Pak. Menurut Bapak, sejauh mana budaya boleh beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya, Pak?
2: Budaya tanpa menghilangkan jati dirinya. Sekarang ini sudah mulai maju, sudah ada. Saya lihat di medsos atau di lomba-lomba yang terutama tari. Tari musiknya tradisional, yang gerakannya di kolaborasi dengan dance. Sudah mulai masuk. Tapi seni yang lain masih belum.
1: Iya, kemudian Pak?
2: Ya, nanti contohnya ini yang sekarang yang saya mau dikukuhkan itu kan di Jakarta tanggal 14 tentang puisi multimedia. Ya, baca puisi itu tidak hanya baca puisi, tapi ada kayak seperti lagu, ada video klipnya. Sudah mulai yang lama dibumbui gaya baru, tapi tetap bentuknya gitu.
1: Baik, nah sebagai pelaku seni nih Pak Santoso, bagaimana Bapak melihat peran teater dan juga puisi di dalam menghidupkan kembali nilai-nilai budaya supaya tidak berhenti sebagai dokumentasi atau sekedar pertunjukan begitu Pak?
2: Ya, memang memang saya pengen seperti itu. Teater dan puisi tidak berhenti di jalan. Ini selama ini cuma yang ada di kampus atau sanggar-sanggar. Saya sering bilang ke anak-anak sanggar itu teater itu terus dihidupkan. Jangan jangan pernah mati untuk berkarya. Kita tunjukkan bahwa teater itu bukan hanya membentuk acting atau mencari aktor atau aktris. Karena dalam teater itu juga termasuk puisi itu membentuk karakter, membina anak, memperkuat mental, membuat anak percaya diri. Kadang memang ada yang nanya ke saya itu kalau dengan pramuka sama tidak sama, tapi cuma bentuknya beda. Kalau di pramuka kan dibentuk dalam baris-baris, tadi temali. Kalau di teater kan dibentuk dalam pengukuhan aktor atau artis. Itu dibina, dibidik untuk percaya diri, untuk karakternya kuat dan mintanya kuat. Dan alhamdulillah orang-orang teater itu yang ada di Pemekasan atau Semenep, Sampang, bahkan Bangkalan, di Madura seluruhnya, itu banyak yang jadi orang penting sekarang. Alhamdulillah dengan itu. Karena karakternya dan mintanya sudah kuat.
1: Baik Pak Santoso, apa ini Pak tantangan terbesar dalam proses pewarisan budaya kepada generasi muda kita? Dan apa yang harus dilakukan supaya generasi muda tidak hanya jadi penonton, tapi juga ikut menjadi pelaku dan penerus budayanya Pak?
2: Ya itu memang sekarang. Generasi muda itu sering jadi penonton. Sebenarnya itu tugasnya, ini kalau misalnya ini kata orang tua sampai lengkap TV. Itu tugas pekerja seni atau pekerja seni ataupun pihak-pihak yang ada di lingkup bidang pariwisata dan kesenian itu sering diadakan kegiatan minimal satu bulan sekali, entah tari, musik tradisional, terus teater, puisi, semua yang tradisional itu diadakan. Diadakan event, tidak usah lomba. Kita misalnya di tempat pendopo, di tempat alun-alun, kita di konsep tiap minggu sebulan dua kali, misalnya minggu pertama sanggar A, minggu kedua sanggar B, terus berputar gini terus, insya Allah generasi muda itu akan mau dan akan ikut selalu mengenali tradisi yang hampir punah.
1: Baik. Terakhir Pak Santoso, jika budaya adalah identitas yang harus tetap hidup Pak, langkah konkret apa yang menurut Bapak paling mendesak dilakukan saat ini oleh semua pihak, ya pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan juga generasi muda kita? Baik Pak, terakhir, jika budaya itu adalah identitas yang harus tetap hidup Pak Santoso, langkah konkret apa Pak menurut Bapak yang paling mendesak dilakukan saat ini oleh semua pihak?
2: Langkah konkretnya adalah adanya kerjasama dari pihak terkait, itu kesehatan. Kata saya tadi tentang yang berwajib itu kan tentang Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan itu memberikan surat atau memberikan surat untuk dijadikan di kurikulum pendidikan agar kegiatan seni itu tidak hanya nyanyi. Dan kadang kan kalau nyanyi itu kalau ada lomba baru ada latihan di sekolah. Kalau dijadikan sebuah kurikulum terutama tari, teater, dan nyanyi ataupun puisi itu, insya Allah anak-anak atau generasi muda kita akan bersemangat.
1: Baik.
2: Kalau memang di sekolah memang diadakan, ya.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini Bapak Rahmat Santoso, aktivis seni teater dan juga puisi dari Pamekasan sudah bersama RRI Sumenep. Terima kasih Pak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Tetap sehat Pak Santoso, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar itu tadi bincang-bincang saya di Majalah Udara Beranda Asta Cita. Budaya dan pariwisata pagi ini bersama aktivis seni teater dan puisi dari Pamekasan Bapak Rahmat Santoso.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Sumenep.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Beranda Astacita masih membahas tentang warisan budaya tak benda, identitas yang harus tetap hidup. Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia ini resmi menetapkan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTBI ini setelah melalui proses panjang dan juga berjenjang. Dan ke depan menurut Basri, untuk menjaga eksistensi musik Daul, maka memang harus dikembangkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Ia menyampaikan musik Daul diperkirakan telah ada kurang lebih 50 tahun, namun populer dan terus berkembang sejak tahun 2009.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Pendengar, yang perlu dijaga bukan hanya bentuk tradisinya, tetapi juga nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai kebersamaan, gotong royong, kemudian penghormatan kepada orang tua, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa memiliki terhadap daerah merupakan bagian penting dari warisan budaya. Dan warisan budaya tak benda ini adalah tentang ingatan kolektif ya pendengar. Ketika sebuah tradisi hilang, masyarakat bukan hanya kehilangan sebuah pertunjukan atau kebiasaan, tetapi juga kehilangan bagian dari cerita tentang siapa mereka. Karena itu, melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru, budaya harus mampu beradaptasi dengan zaman supaya tetap dikenal, dipahami, dan dipraktikkan oleh generasi berikutnya. Warisan budaya akan tetap hidup ketika masyarakat tidak hanya bangga memilikinya, tetapi juga mau mempelajari dan menghidupkannya. Sebab identitas budaya bukan sekedar sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang harus terus dirawat. Ya pendengar, Majalah Udara Budaya Pariwisata Beranda Stacita hari ini segera saya akhiri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.
1: Beranda Stacita, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut, tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dikutip dari sumber terpercaya, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan, peristiwa jalan raya ambles itu terjadi di Kabupaten Sichuan, Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan kerap dimanfaatkan sebagai waktu luang untuk beristirahat dan hal tersebut tentu penting bagi pemulihan tubuh. Namun demikian, terlalu banyak berdiam diri justru dapat membuat tubuh terasa kurang bugar, bahkan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Aktivitas fisik ringan terbukti membantu menjaga kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membuat pikiran menjadi lebih segar. Tidak diperlukan olahraga yang berat, cukup dengan gerakan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah akhir pekan ini. Mari luangkan waktu untuk bergerak melalui langkah berikut. Lakukan jalan santai di pagi atau sore hari. Luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan langkah yang nyaman untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga kebugaran tubuh. Lakukan aktivitas bersih-bersih ringan seperti menyapu, mengepel, atau merapikan ruangan yang tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat. Lakukan peregangan sederhana, gerakan otot-otot tubuh secara perlahan, terutama pada bagian leher, bahu, dan punggung untuk mengurangi kekakuan akibat aktivitas harian. Kurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Sempatkan untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan gerakan kecil setiap beberapa waktu agar tubuh tetap aktif dan tidak kaku. Ajak anggota keluarga untuk ikut bergerak bersama. Melakukan aktivitas fisik secara bersama dapat menambah semangat sekaligus mempererat kebersamaan. Pendengar, tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tidak harus berat, namun perlu dilakukan secara teratur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan tubuh yang lebih bugar, aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih optimal. Selamat bergerak dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar inspirasi akhir pekan, masih bersama saya Ani Purnama di pagi ini, dan informasi yang saya pilihkan ke ruang dengar Anda ini adalah tentang mengenal skin barrier. Mengapa lapisan pelindung kulit ini penting untuk kecantikan? Dikutip dari rri.co.id, pendengar, perawatan kulit memang tidak selalu tentang menggunakan banyak produk kecantikan. Di mana salah satu hal penting untuk diperhatikan adalah kondisi dari skin barrier atau lapisan pelindung kulit yang berperan menjaga kulit tetap terlindungi dan juga terhidrasi. Ketika lapisan ini mengalami gangguan, maka kulit menjadi lebih sensitif terhadap berbagai faktor dari luar. Dan skin barrier ini merupakan bagian terluar kulit yang membantu mempertahankan kelembapan sekaligus melindungi kulit dari paparan lingkungan. Lapisan ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan kondisi kulit agar tetap berfungsi dengan baik. Karena itu, menjaga skin barrier menjadi salah satu bagian penting dalam rutinitas perawatan kulit kita sehari-hari.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
2: Masih di Inspirasi Akhir Pekan, pendengar, skin barrier ini merupakan bagian terluar dari kulit yang membantu mempertahankan kelembapan sekaligus melindungi kulit kita dari paparan lingkungan. Jadi lapisan ini juga berperan di dalam menjaga keseimbangan kondisi kulit agar tetap berfungsi dengan baik. Karena itu menjaga skin barrier menjadi salah satu bagian penting dalam rutinitas perawatan kulit kita sehari-hari. Nah, berbagai kebiasaan ini bisa membuat kondisi skin barrier terganggu ya pendengar, seperti membersihkan wajah secara berlebihan, kemudian menggunakan produk yang terlalu keras, atau melakukan eksfoliasi terlalu sering. Jadi kulit yang mengalami gangguan pada lapisan pelindungnya dapat terasa kering, perih, kemerahan, atau lebih mudah mengalami iritasi. Dan kondisi tersebut kemudian menjadi tanda bahwa rutinitas perawatan kulit perlu diperhatikan kembali. Dan menjaga skin barrier itu memang tidak selalu membutuhkan rangkaian perawatan yang panjang, tetapi Anda bisa membersihkan wajah dengan lembut, kemudian menggunakan pelembab yang sesuai dengan kondisi kulit, serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Ini merupakan langkah dasar yang dapat dilakukan. Dan penggunaan produk secara berlebihan justru perlu dihindari karena setiap kulit memiliki kebutuhan yang berbeda.

alasan mengapa Anda harus banyak tersenyum. Tersenyum adalah suatu tindakan yang paling murah, sederhana, mudah, dan paling menyenangkan di dunia. Seringkali kita melupakan tindakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa sudah terlalu letih oleh kerjaan yang menumpuk, membayar tagihan-tagihan, atau kasir toko yang menyebalkan ketika Anda berbelanja. Nah, alasan mengapa kita harus banyak tersenyum? Kita akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan. Cobalah paksakan diri kita untuk tersenyum selama 30 detik mulai dari sekarang. Lakukan pula ketika mengalami kemalangan. Dengan membiasakan tersenyum, tidak peduli bagaimana perasaan kita saat itu, di dalam tubuh kita akan terjadi reaksi-reaksi kimia yang dapat membuat kita merasa bahagia. Senyuman dapat merubah keadaan kita. Jika merasa putus asa, marah, dan bosan, sebuah senyuman akan mengubah keadaan emosi menjadi lebih positif. Dan sebuah keadaan yang positif tidak hanya membuat hidup kita lebih menyenangkan, tetapi juga membuka segala kemungkinan lain dalam pikiran kita. Senyuman dapat mengubah keadaan orang lain jika kita berjalan ke dalam sebuah ruangan atau menuju ke sebuah toko dengan senyuman di wajah, akan membuat semuanya berbeda. Semua orang akan berbalik tersenyum. Hal ini akan banyak membuat mencairkan setiap ketegangan atau kekakuan yang ada. Interaksi akan lebih terbuka, santai, dan penuh dengan kegembiraan. Tersenyum, apa ruginya? Ketika memilih antara mengerutkan dahi, ekspresi kosong, atau tersenyum, tampaknya pilihan terakhir adalah pilihan yang paling produktif dan positif. Bukankah demikian? Seringkali kita lupa untuk tersenyum atau mungkin kita tidak terlalu suka untuk tersenyum. Tapi jika berusaha untuk menggunakan senyuman sesering mungkin, lama-kelamaan akan mempunyai kebiasaan yang baru, kebiasaan yang jauh lebih positif. Dan lebih mudah untuk tersenyum daripada melakukan yang sebaliknya. Jadi, sebetulnya kita menggunakan jauh lebih sedikit otot ketika tersenyum dibandingkan saat kita mengerutkan dahi atau memasang muka marah. Dengan membiasakan diri untuk tersenyum, maka otot tersenyum akan menjadi lebih kuat

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumedap.
2: Pendengar, akhir pekan sering diisi dengan waktu luang, yang terkadang berlalu begitu saja. Padahal, di waktu yang sama, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga bernilai. Salah satunya, mulai kegiatan Do It Yourself atau DIY. Kegiatan ini bukan sekedar mengisi waktu, melainkan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kreativitas sederhana, barang yang biasa dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Akhir pekan ini, mari mulai dengan langkah kecil yang bernilai. Tentukan produk sederhana yang ingin dibuat. Pilih yang memiliki fungsi jelas, seperti tempat penyimpanan, dekorasi, atau kebutuhan rumah tangga yang berpotensi digunakan kembali atau diminati orang lain. Gunakan bahan yang mudah diperoleh dan terjangkau, seperti botol bekas, kain perca, kardus, atau toples yang dapat diolah menjadi produk baru dengan nilai guna. Perhatikan kerapian dan kualitas hasil, estetika dan keunikan. Gunakan warna, pola, atau desain sederhana yang membuat hasil terlihat menarik dan berbeda. Dokumentasikan dan manfaatkan hasilnya. Gunakan sendiri atau bagikan kepada orang lain. Bahkan, dapat menjadi peluang usaha kecil di masa depan. Pendengar, kreativitas yang sederhana dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga membuka peluang dan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena nilai tidak selalu datang dari hal yang besar, namun dari apa yang kita ciptakan dengan usaha dan ketekunan. Mulai dari yang ada, olah dengan kreativitas, dan jadikan akhir pekan lebih bernilai.

0: 101.
1: Iya, masih di inspirasi akhir pekan tentang skin barrier ya. Jadi pendengar, untuk pemilihan produk perawatan juga sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan kulit kita. Kandungan pelembab seperti ceramide, glycerin, dan hyaluronic acid ini memang banyak digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu menjaga kelembapan. Meski kecocokan produk tetap dapat berbeda pada setiap orangnya. Jadi sebelum mencoba produk baru, penting untuk memperhatikan kandungan dan juga cara penggunaannya. Nah pendengar, selain penggunaan produk, kebiasaan sehari-hari juga turut berperan terhadap kondisi kulit kita. Ada pola tidur yang cukup, ada konsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan dan mengelola stres merupakan bagian dari gaya hidup yang dapat mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan perawatan kulit karena itu tidak hanya berfokus pada tampilan luar, tetapi juga pada upaya untuk menjaga kesehatan kulit. Iya pendengar, memahami skin barrier membantu masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk kecantikan. Jadi kulit yang sehat itu memang tidak selalu ditandai dengan penggunaan banyak produk, melainkan dengan perawatan yang sesuai dan dilakukan secara konsisten. Dengan mengenali kebutuhan kulit kita dan juga menghindari perawatan yang berlebihan, upaya menjaga kesehatan kulit dapat dilakukan lebih sederhana dan juga tepat. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selamat pagi untuk pendengar yang terus setia bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep Pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Anak-anak yang aktif cenderung memiliki tingkat inteligensi dan daya ingat yang lebih baik daripada mereka yang kurang aktif. Para peneliti juga menemukan bahwa salah satu bagian terpenting otak anak yang aktif bergerak 12% lebih besar daripada otak anak yang kurang fit. Setiap orang tua pasti ingin anaknya pintar. Sebab itu tak heran bila banyak orang tua kerap mendaftarkan buah hatinya untuk mengikuti beragam kelas atau kursus. Sebuah penelitian diadakan oleh sekelompok ilmuwan dari Amerika. Mereka mendapati bahwa olahraga merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan anak. Aktivitas fisik bisa membuat seseorang lebih berotak. Sebab semakin sehat seorang anak, maka sel-sel otaknya pun dapat bertumbuh dengan baik pula. Tidak hanya membuat tubuh sehat dan menjaga berat badan tetap ideal, melakukan olahraga teratur juga membuat kemampuan berpikir anak semakin meningkat. Dengan kata lain, olahraga membuat anak lebih pintar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa melakukan olahraga secara teratur tidak hanya menjauhkan anak-anak dari resiko obesitas atau kegemukan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, bahkan kemampuan menghitung dan matematika. Dan olahraga merupakan cara yang paling tepat dan sehat.

0: 01.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar saya kita yang masih menemani Anda Sumeneb pagi ini. Tingginya angka kasus stunting menjadi atensi Pemkab Sumeneb. Pemerintah daerah juga di Sumeneb menempatkan penanganan stunting menjadi prioritas. Data tercatat di Dinas Kesehatan Pemberdayaan Penduduk Keluarga Berencana menyebutkan jumlah kasus stunting 1.700-an, diperkirakan kisaran 3,2%. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi menegaskan penanganan masalah stunting menjadi perhatian. Ia menilai stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tapi bagian dari SDM. Upaya pencegahan juga menjadi fokus utama. Pemkab juga berkomitmen menyelesaikan masalah stunting sehingga selama beberapa tahun terakhir Sumeneb termasuk daerah yang cukup signifikan dalam menekan stunting. Kualitas generasi akan menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 perlu dipersiapkan sejak fase awal kehidupan, termasuk masa kehamilan hingga anak memasuki periode tumbuh kembang.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jeget edung katanya itu sudah mulai linu-linu, encok. Sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: menjadi poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena sikat mungkin ada diberikan satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi,
7: tapi yang penting siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari itu kasusnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan pertandingan melawan besok. Nah, semoga hasil yang terbaik buat baik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
8: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
9: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
8: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya, kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Kak, iya bener pari pesan, kak boleh kak. Bener tahu ya kak ya.
2: Iya, marah.
1: Penting sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jari ya pari pesan na oreng saboruntut ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi kerapan sapi di Pulau Madura, Jawa Timur, sudah banyak dikenal masyarakat. Tapi tradisi yang satu ini, yang digelar oleh warga Kabupaten Sampang, Madura, memang cukup menarik dan unik, yakni Karapan Kelinci. Pelaksanaan Karapan Kelinci yang digelar di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, sepintas tak ubahnya dengan karapan sapi. Karapan Kelinci juga mengadu kecepatan lari, sehingga para pesertanya jauh-jauh sebelumnya tentu mempersiapkan si kelincinya agar menjadi juara. Awalnya, adu balap kelinci tersebut biasa dimainkan oleh anak-anak. Namun permainan tersebut kemudian diminati oleh orang dewasa, sehingga menjadi hobi baru yang terus dikembangkan menjadi ajang perlombaan yang cukup menarik. Apalagi kerapan si kelinci tersebut yang selalu diselenggarakan tanpa terasa menjadi salah satu objek yang cukup menarik bagi wisatawan asing maupun lokal. Si kelinci pun dipilih dari jenis jantan yang memiliki kaki belakang lebih panjang agar bisa berlari kencang. Karena itulah tidak heran jika harga kelinci karapan bisa mencapai antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekornya.

0: Sakeceuki, panjenengan sateje peuti areng sareng nyareng lalampaan budaya Matura. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Budaya Madura Sabtu 3 Oktober 2026. Seperti biasa kita membersamai Anda sampai di kurang dari jam 13 siang hari ini ya. Budaya Madura kali ini saya ditemani oleh Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampeng, Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan semangat ya?
2: Iya.
1: Ini baru pulang dari kantor langsung ke sini atau?
2: Nggak, ada acara barusan.
1: Oke, ya. Baik. Dan pendengar, pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran kelas
2: 3.
1: Kelas 3 SD Pak ya?
2: Iya, kelas 3 SD.
1: Yaitu cema-cema musim. Nah, di Indonesia ini kita tahu ada dua musim Pak ya.
2: Musim.
1: Ya, ada dua musim di Indonesia pendengar. Dan ini tujuannya untuk pengenalan begitu Pak ya.
2: Iya.
1: Untuk anak-anak kelas 3 SD Pak ya. Oke baik. Kalau dilihat dari cema-cema musim dari buku yang dirangkum oleh teman-teman Komunitas Temar Kampeng, ini membahas tentang apa Pak di awal Pak?
2: Ini buku Kak Dinto, Kak Angkui Makenal, Kak Karet Moret kelas telo, cema-cema musim. Cara epon, buku Kak Dinto ampun nak kanak moret, ampun andi beng sebeng, esa kola enna. Jadi cara epon guru Kak Angkui nantu keki pengajaran Kak Dinto, sesapesan. Guru Kak Dinto makon deka muret Kak Angkui maca. Nah, maca buku Kak Dinto. Sampun nak baca dua atau sampai telok nak kanak pas Kak Dinto esare. Oca sekit anak kanak tak ngerti.
1: Oh, okay.
2: Nah, esare saya tak ngerti. Napaan saya tak ngerti ompamai pon redu.
1: Redu apa Pak?
2: Redu ojon rostrosan resa are aduk melak na are. Nah, ini kayak kocak redu.
1: Redu.
2: Ebok to musim
1: nimpere. Oh,
2: nimpere. Musim ojon, musim nimpere.
1: Sama
2: nah,
1: ya.
2: Nak kadang tak oning. Napa nak Kak Dinto min nimpere. Nah, pas cuket ecer beki, tamenan, sebisa etamen neng emosem nimpere engki ecer beki neng ibuku Kak Disa ibuku bersama Tura Temar Kampeng kelas telo neng e pangajaran telo Kak Dinto ampon ecer beki jagung etamen etekel padi etamen esabe neka ampon ecer beki ana pas sabreng etamen etekel kate Kak Dinto ampon ecer beki kasa tamenan sebisa etamen ben orang tani ebektona musim ojen otabena nimpere. Oke, nimpere. Tapi nimpere Kak Dinto cuken salain amanfaat cuken akan duk pansaponapan pokpara.
1: Pokpara kok?
2: Ah, pokpara nika. katia penyakit.
1: Oh.
2: Ah, banjir. Ah, nimpere mun ojen redu resaare. Pas tak melak sakale Kak Desa Ocon pas selokan na tak kabua aing ngangalua kaluar teti banjir. Nah Kak Dinto banjir teti mun redu teti nimpere cuken salain amanfaat cuken bede pok para. Nah pok para pok para Kak Dinto. Nah Kak Dinto saya musim nimpere. Biasa pun musim nimpere Kak Dinto emulai neng ebuku Kak Desa ebulan Oktober sampai Maret. Maka dari Kak Dinto nimpere Kak Dinto ekoca Omar. Oktober Maret.
1: Oh
2: nah, Omar. Oktober Maret. Eki. Mun nemor ekoca Asep. April September. Ketika Dinto. Asep. Jadi tamenan-tamenan saya bisa tamen bekto nimpere. Bekto nemor cuken parlo. Bede cuken pergi otabena orang tani se ngalak kauntongan bekto mosem nemor akadhiye namen boko. Nah, ini kan bekto nemor namen capi.
1: Bulan asep.
2: Nah, bulan April, September. Ini. Jadi kasa etamen ebokto nemor juga nemor kak dito mun pas lancung panas seko cak nemor kara
1: nemor kara
2: ah, nemor kara neka nemor ngak tengah na nemor biasa epon nemor kara kak dito panas talebet sere epon panas banyak kajuan sekreng dauna geger teti dadar
1: dauna geger teti dadar.
2: Dauna keker tapi dadar. Dadar kekere dauna tombuan seampun kereng. Enyamai dadar.
1: Dadar.
2: Nah, dadar. Keker tapi dadar.
1: Saya taunya dadar cekung, Pak. Mau gak lanjut silakan.
2: Kasa cukan ebok to nemor lanceng kak dito. Sompre somor, sompre aing, banyak sekereng. Nah, maka teti kereng neng eman kak dimantisa. Angkat itu juga akibat mudarat. Akibat mudarat. Teti pok parah.
1: Pok parah.
2: Nah, ini teti pok parah. Mela dari kak dinto. Ocen. Manabi banyak geluk teti pok parah. Nemor sa kak dinto juga. Manabi lancong geluk terus nemor teti paceklik. Tak bisa namen padi. Kan kati kak dinto. Juga aing somper. Bisa kereng, bisa ngalah aing dek kaman kak dimantisa. Nompo, nyasa kalampi, nompo katisa lain, sebeda aingnya, kak dinto.
1: Kekeringan ya maksudnya. Ki,
2: alhamdulillah, ngecompok dan kaulah sarang pancenengan, alhamdulillah aing banyak. Kan tas mangkin ki banyak aing. Mana bi orang sebeda hudung-hudung kak disa. Posang nyari aing. Posang nyari aing. Aing kak dinto, tak kuat man Nabi tak mandi sehari. Tak kuat. Jadi kudu Kak Dinto pon apa iki ngalak manfaat. Kak Dinto nak kana eparingi uning. Nah, eparingi uning. Terus yang nomor dua. Oca-oca sebedeneng edelem bacaan. Otabena kencaran. Kencaran. Kak Dinto esare tabulike. Nyopre nak kana lebih paham. Lebih ngerti om pamaipon katia mosem nempere tabulike mosem nemor katia gak dinto tabulike
1: Omar tabulike Asep.
2: Eki namun ibu sama Tura sih pada katia gak dinto Omar ben Asep. Ibu sama Tura tapi katia gak dinto juga nak kanak kadesa. Mana bi ampun kak dinto ngerti, etamboi kalaben tante-tantena nempere, tante-tantena nemor. Samang kene ka musim nemor, parak masoa ka nempere, neka bodo tantena. Tante sepertama biasa pon nenge partisaan obi mulai tombu.
1: Obi.
2: Rumput. Obi.
1: Obi apa pak?
2: Obi, apa ki? Ubi-ubian.
1: Ubi-ubian.
2: Nah, tombu, mulai tombu. Kati ya obi nebung, obi sola, cuma-cuma obi ini kan mulai tombu. Nah, bila ampon tombu, kak dinto andi arte, somber aing, otabena aing, neng edelem tanah mulai ngetas. Bedek ampon. Biasanya pon, mana bikati kak dinto, orang tisa ampon ngerti. Cek bila obi tombu, neka tekel-tekel mulai pacurno, masa, mulai kale, mulai landu, mulai saka. Ka angkui ngembei ujen. Bila ujen datang, karena aman, tanah ampun gerdu. Teti tandana kak dinto, obi tombu. Obi-obi tombu. Neka tandana cukan, aing tasek, bisa kakabai tanda. Aing tasek nikah mana bideri nemur, Maso akan impere nika bodo aing lebot rajo sampai ongke kata bunna tabunna talangan. Nah, nika seekoca aing mana bisiang nyamana aing bubung.
1: Aing bubung.
2: Aing bubung. Aing bubung. Mendengi bahasa Indonesia aing kenal aing banjir rob. Nah, banjir rob. Padahal nengi Madura aing bubung. Bubung. Aing bubung. Nika aing tengki, nika para nimpere. Adeki bila ampun nimpere, para nimura. Nah, nika.
1: Tantena.
2: Tantena, aing juga. Nyamana aing maleng.
1: Aing maleng?
2: Tengah malam polana. Rajana aing, tengki, tengah malam. Banjir rob terjadi di malam hari. Nah, nika ekoca aing maleng. Aing maleng, tade nengi lain dah kata aing maleng. Pola nak nyono tabele kadang masuk mensai pengkir-pengkir tase. Kasa kan mana bila ngaheli kak dinto tak kerjut mak bodoh aing. Nah, dalam amper mau bodoh aing. Aing maleng masuk.
1: Karena malam hari pak.
2: Malam hari kak dinto.
1: Ya baik, ini ternyata penjelasannya menyeluruh sekali pak ya.
2: Iya. Teti etam bayi nak anak pangoningan ya, nyopre, napa yang tahu teti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud pelajaran mendalam.
1: Oke, baik.
2: Pembelajaran mendalam.
1: Jadi tidak hanya tahu musimnya saja, tetapi apa yang ada di dalam
2: apa
1: musim
2: yang
1: itu.
2: Ada
1: ya. Ini juga saya baca sekilas termasuk penyakitnya juga ini Pak ya.
2: Iya.
1: Demam berdarah.
2: Demam berdarah, ini. Musim nimpere.
1: Nimpere.
2: Nimpere. Malaria, nimpere, musim merengi. Mana bi nimor, nengitisaan tada aing, teti rengi tak bisa. Tak bisa aduk budu, tak bisa aduk budu, tak bisa aduk budu. Eki berkembang biak jauh.
1: Oke, baik. Jadi anak-anak ini juga bisa apa acer beki.
2: Iya, acer beki.
1: Acer beki apa yang terjadi di musim nimpere, kemudian musim nimor, apa yang kalau Bapak Asis tadi apa yang terjadi di sekitar rumah itu juga bisa diceritakan begitu.
2: Diceritakan. Enam bayi pangauningan dek kanak-kanak nambahi pangauningan teti nak kanak kada sa uyo cak nak guru bodo aing anu teti kati kak dinto.
1: Biasanya kalau anak-anak terutama laki-laki mosem lajengan Pak ya.
2: Lajengan kenika boleh. Kenika emosem nemor.
1: Nemor musim panas ya.
2: Musim panas. Musim nemor. Cukan musim nemor anginna dari temor.
1: Oh itu makanya nemor
2: iya,
1: Pak ya.
2: Nemor anginna dari temor. No, musim nemor anginna dari bere. Dari bora kadin tu saya jelas sempat, saya jelas. Tapi beda saya kocak juga. Angin mulai panemur kadin tu saya kocak angin tiok temur, angin tiok temur neka dengan ibuku pangauningan kak desa dari Australia berhembus deje sampai ke Bali sampai Afiluk ke bora ecapok polo Bali tengki ke bora terus sampai loros masuk ke Polo cebe, teti kak tengki, teti dari temur, tak kak dinto akibe nemur panas.
1: Sepertinya Pak Aziz ini mantan BMKG ya, tahu ya.
2: Engki, guru nih kak, kutu oning, nampak boleh ya dek namuret. Nah, cek sampai guru, tak oning, tanya aki muret. Mangga na guru SD kak dinto, sakone tapi benyak. Tahu kepi sakone ibong. Tapi banyak pengajaran saya kau nengi. Bitu pun guru tengki pada naik SMA. Kasak tahu sakoni tapi banyak. Tapi lika. Sakoni tapi banyak.
1: Tapi ketika dalam penerapannya Pak Asis mengajari anak-anak kelas 3 SD ini banyak yang aktif ya? Tanya Pak ya?
2: Iya. Banyak tanya. Ya? Tergantung pada kelihayan guruna. Namun guruna. Tak pati acaca, tak pati acer beki, tak pati acareta. Kanak-kanak perlu acareta, perlu atunging, perlu atunging. Acareta aki, sehingga anak-anak kasa abuka pikiran aku iyongku, iyongku kata-kata.
1: Baik, kalau di pedesaan itu, terutama para nelayan, Pak ya, mungkin anak-anak ini ya bisa menggambarkan keadaan laut, Pak ya.
2: Iya.
1: Kalau musimnya di mau ke musim hujan itu biasanya anginnya banter gitu ya?
2: Anginnya banter, terus air juga tinggi, mulai ya? Tinggi. Mm-hmm. Ya,
1: tinggi. Kalau di kota, perkotaan biasanya?
2: Perkotaan biasanya angin. Oh, angin saya kau ningi, ingki angin. Mm. Bila angin dari barat, neka pon mulai ocean. Mm. Bila angin dari timur, berarti mulai nemor.
1: Nemor.
2: Okay. Neka kempangai ke dia angin.
1: Ada perumpamaan di beda-beda tempat ya Pak ya?
2: Beda-beda tempat.
1: Oke. Okay. Kemudian setelah biasanya ini guru dulu Pak ya yang menjelaskan begitu ya?
2: Nak untuk... anak kelu maca, maca kencaran.
1: Kencaran.
2: Sampun okay. Maca, ocak-ocak sebedeneng ede lembacaan, kak dinto cerbe eki.
1: Cetak ngerti.
2: Kanak-kanak, ki cetak ngerti. Lestare kak dinto, pas nak kana beri soal otabena esena kencaran kasebut. Coba saya baca Indonesia bede berempa musim. Nah kan mun macam uning nak kana. Okay. Musim nimpere dari bulan apa sampai bulan apa. Kan kempang. Omar tak oleh jawab Omar. Oktober, Maret. Tak oleh jawab Omar. Jadi Omar Pak. Coba kasih nyamana Omar pakil.
1: Termasuk ini Pak, tabelike iki.
2: Tabelike.
1: Nembere tadi dibahas ya, panas, nemor, celep,
2: celnas, celep, engki. Ondem, terang. Engki, serdeng.
1: Serdeng.
2: Serdeng terang.
1: Oh, terang.
2: Engki, tidak ada hambatan, tidak ada ondem. Iya, serdeng. Di ketika dento tadi dan kau lah kenika ngangkit buku kenika, ketika saya yokor sarang kemampuan anak anak, pola pikir anak anak, tadi anggap sederhana, kayak pon reng Madura macca, pikiran nama macca, nama macca, tadi dasar pangauningan, dasar pangauningan.
1: Karena itu tujuannya Pak ya.
2: Iya, memang, ya. Memang sampai di situ tujuannya tadi anak anak asa bisa ngakeli, deka hal-hal sebeda neng emosem nimpere, cukan sebeda emosem nemor, cukan bisa.

0: Ondem.
1: Ondem serdang.
0: Serdang, terang.
1: Terang. Oke. Titi tak balik ke.
0: Jadi memang yang
1: berkaitan. Kan ampun ikh beye ki sareng ten kaula cara nang ngajar buku pegangan guru.
0: Oh, untuk guru ya.
1: Guru sareng kunci jawabannya oleh pada tak jawab lain-lain nyopre seragam pangauningan kan desa. Teti ben kuncina. Aku mentong ka sekolahna ngobongi pon apa pun ton. Nah, kada gak dinto. Engki cuk ngobangi ka kaula, ngobangi ka percetakan. Sampai kada dinto mun bade percetakan sedeje. Bade percetakan.
0: Tapi kalau di Sumenep diwajibkan untuk ini, Pak.
1: Iya, diwajibkan, dianjurkan sangat ya setengah wajib lah harus sebab mana binga ceri nak kana pas tak ngangkui buku.
0: Petunjuk.
1: Ane ka abeli ka cuman kona etoles kului papan. Bila mari etoles sebaca kode ka lambat mungkin
0: ya.
1: pon cemana napa pole mungkin bodo AI bodo napa saja mungkin digital pembelajaran. Nah ini kafe sama ture belum dirancang untuk ka digital pembelajaran pola nah PID papan interaktif digital ini sekolahan kak desa kita ada program bersama ture naik dalam kak dinto tapi belum masuk cak saya pun beda program bersama ture nah neka PR dak ke para benga sepo pemangku pemangku ke kewenangan bisa dikian masuk mungkin digital pembelajaran bersama ture neng PID kan tuh neng sekolahan. Sekolahan mungkin sebagian beda saya ampun tak ngangkui papan langsung ngangkui PID.
0: Pembelajarannya.
1: Iya, pembelajarannya. Langsung ngangkui PID papan interaktif. Teti bisa teti TV, bisa online, bisa anu. Bisa bagi dua saparo jelas saki, saparo na gempur. Antum pun ampun maju mungkin.
0: Iya, apalagi anak-anak sudah terbiasa ya, Pak.
1: Iya,
0: ya,
1: terbiasa dengan gadget. IT. Dengan gadget itu sudah biasa. Tidak heran lagi.
0: Ya, ya. Nah,
1: yang heran gurunya tak bisa memakai.
0: Memang harapannya ini, Pak, ya. Ada misalnya visualisasinya bercerita, cerita pendek. Kemudian ada translatornya bahasa Indonesia, bahasa, begitu ya.
1: Bisa itu. Paling tidak bisa dikenal oleh anak. Iya.
0: Jadi videonya pakai bahasa Madura begitu ya?
1: Iya.
0: Belum tapi Pak ya di Sumenep?
1: Belum.
0: Belum.
1: Ini masih dirancang bagaimana ke depan. Iya, mudah-mudahan bisa terrealisasi.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan.
0: Karena kalau melihat anak-anak yang sekarang memang lebih gampang seperti itu Pak ya untuk pembelajarannya. Oke, baik.
1: Jadi kegiatan membaca, anak-anak itu lebih baik mendengarkan dan melihat.
0: Iya, bergeser sudah Pak ya?
1: Iya, bergeser. Lihat. Serapannya itu dari membaca agak kurang, banyak yang melihat dan mendengarkan.
0: Ya. Jadi memang lebih tepat kalau metode pembelajarannya itu melalui digital semua ya, Pak.
1: Iya, digital.
0: Apalagi bahasa Madura di mana tujuannya juga pembiasaan untuk murid-murid kelas dasar untuk melestarikan Madura ya, bahasa Madura.
1: Iya. Supaya tidak hilang.
0: Betul.
1: Monta orang Madura, semiara abu sama Madura pasera. Kau orang Madura, saya ngopeni bahasa Madura. Kau orang Madura, sebab tak mungkin orang luar ngajari orang Madura. Tetapi orang Madura tibi, kau andi rasa apa ki? Krio, kak angkui merte, para potra sama lakan tos, para potra kak dinto seneng ngangkui bahasa Madura.
0: Ingki. Apalagi ondegen tuh Pak ya.
1: Ondegen ini bahasan terusan nepon. Bapak enak ini kan bodo ondegen. Jadi bodo ondegen. Ngereng. Kapan kau lo kaca kanca. Mon bodo saya tak ngerti. Tore pada saling sombong pamangki.
0: Sombong pamangki.
1: Mon sombong pamangki ampun elaksan lagi. Teti nyampung. Teti sombong sambung pamangki.
0: Oke, baik, kita akan jeda sejenak pendengar, jangan kemana-mana, pastikan di Budaya Madura bersama saya Gita Ayu dan Pak Asis.
2: Pancenengan sateje, salakik bede e dalam lalampaan Budaya Madura.

0: Bentar nih.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tak banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Garam tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Schotnegoresen atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
2: Pancenengan sateje, salakik bade edalem lalampaan budaya Madura.
3: Oke, baik, terima kasih Anda masih di Budaya Madura. Nah, ini relate sama musim garam ini barusan, Pak. Ya. Kalau musim garam itu berarti musim panas, musim
4: iya, panemur.
3: Panemur ya. Musim kalau di Sumenep kan terkenalnya memang Pulau Garam.
4: Garam gitu, ya. Garam.
3: Sama katanya.
4: Tapi orang Madura ngocak buja.
3: Buje.
4: Buje.
3: Buje sama daun emas katanya, tembakau, Pak ya.
4: Iya, tembakau.
3: Tembakau itu biasanya di musim
4: kemarau
3: ya, dua-duanya. Oke. Pendengar untuk penjelasan dari cema-cema Mosem, Pak ya.
4: Iya.
3: Sudah ini ya, semuanya sudah materinya
4: sudah
3: kita share hari ini dan ini ada parebesan nih dari Pak Asis ya.
4: Iya.
3: Monggo silakan Pak Asis.
4: Parepesan edelem pensapen pesa bede parepesan dalam bahasa Indonesia saya kocak pribahasa.
3: Nah,
4: tapi parepesan Kak Dinto tak kenging nyontoh bahasa Madura nyontoh parepesan bahasa Indonesia tidak boleh.
3: Tidak bisa di bahasa Indonesia kan begitu ya.
4: Parepesan Madura andik tibi pengsebeng ompamae pon edelem bahasa Madura bede parepesan saya kocak etapok ekala odenga. Etapok ekala odenga. Sekoca etapok engki Kak Dinto epokol. Ngangkui tanang KPP na oreng. Ane kan nyaman na etapok.
3: Etapok.
4: Odeng neka kain masaki telo bedase masaki empak. Se'e pulut teki dek kaserana. Nah, tapi beni belangkon. Neka pulut teki. Neka odeng. Etapok ekala odenga. Eko caaki deka oreng se andi karogian dukale.
3: Oh.
4: Rugi dua kali. Bahasa Indonesia na beda Kak Dinto. Sela jatuh ketimpan tangga. Tapi tak oleh Madura aki. Beda beng sebenga. Sebo sa Madura katin apa? Etapok ekala odenga. Cuken parepesan Kak Dinto beda sepada artena. Akati Elang tua, elang tambul.
3: Elang tua, elang tambul.
4: Nah, elang tua, tua gak dinto macam enoman. Seebedi dari laang. Laang atau benar apa kasa? Dari siwalan.
3: Siwalan.
4: Siwalan dari tarebung. Tarebung ganja tarebung. Nah, kasa pas etina ada pak teluare, kak dinto titi enoman. Tapi kak dinto mana bi tak biasa mabuk. Kau udah tak poron. Okay. Jadi tua, elang tua, elang tambul. Tambul ni kah cecen. Cecen. Mon nabi mangken seorang sering nyebut larian. Jadi kak sak bila yang kayak kopi pasti beri cecen. Larian. Kak sak tambul.
3: Tambul.
4: Nah, okay. Tambul. Elang, elang tua, elang tambul. Ah, kak dinto juga. Kau cak aki dok ka orang seandi karogion
3: dukale,
4: rogi dukale, palang ongku. Nah, tak boleh ke katin apa? Tak boleh ke numpak jaren apa jungan? Selo numpak jaren langu,
3: apa
4: jung, pas boleh. Apa jungan boleh? Naung.
3: Dapat keuntungan dukale.
4: Keuntungan dukale. Aneka dalam pesa madura katika dinto. Nah, dalam bahasa Indonesia lain mungkin beda juga. Jukan se karogian dukale, akat dia karopuan pate tak melo sangkol.
3: Oh.
4: Teti tuan rumah namat.
3: Teti.
4: Teti.
3: Tak melo warisan.
4: Tak melo warisan. Oh, karopuan okay. Pate tak melo sangkol. Nah, ini kan juga eko cak aki dek ka orang seandi karogian dukale. Rogi neser. Neser, sela kap korupun pate tak melosan kol. Neser. Aneka eko cak aki dek kaset peng orang seandi karugian dukale. Mon se kauntungan dukale yang kikak dinto, sela numpak jaran, apa jungan. Bu alhamdulillah, sela lango, pas naung.
3: Itu kalau peribahasa seperti itu, apa memang sudah ada dari bahasa yang diciptakan dulu atau kita yang sekarang itu bisa ini Pak mengibaratkan dengan hal-hal sekarang kita ciptakan sendiri bisa Pak ya
4: misalnya bisa tapi saya tade padena tapi mon pun saya bede tak oleh nyipta akitibi bang saya bang bersama ture kak dinto mana bi pare pesan tak kenging e bahasa aki akati mara kono pagi saya tak bisa ebesa aki teti kotu ocol bedena katika dinto bedena ampon teti umpamana akan ta cerena makna midun tak oleh kente akan ta cerena pak nasale tak oleh
3: kalau sudah memang sudah
4: makna midun okay. Makna midun akan ta cerena makna midun cerena makna midun kak dinto mun ekan dunga sogo, sogo sehat. Tapi bila pakai luar ekrabo, alerpek. Tak kuat. Alerpek. Nega akan tak cerena makna medun. Eko cak aki deka orang, mun ebeng kona tibi, tak makota, hatma sehat. Tapi bila yatu sakale, atu berka, tak kuat neng dibudi.
3: Berani kandang gitu ya.
4: Jago kandang.
3: Jago kandang.
4: Jago kandang. Akan tak cerena, makna midun. Tak oleh yobo akan tak cerena. Tak oleh. Pas pole juga dan kaula sering mereng. Mereng. Neng orang abu debu kak disa. Pon apa? Maksud ate teroh aglu hunung. Namung tanang arasa tak duga.
3: Oh, neka itu bahasa, bahasa Indonesia. Indonesia
4: Madura eki.
3: Itu tidak boleh Pak ya.
4: Tidak boleh. Ngangkui sebuah Madura. Maksud te alengka asagere. Namung soko arasa pande.
3: Oh, itu ya.
4: Ngangki. Nyare saya tak pada sarang bahasa Indonesia. Bene bahasa Indonesia. Cukan. Lain tegel, lain beleng. Lain bebu, lain masaan. Kak Dinto bahasa Indonesia lain lu lain ladang lain belalang. Nanti kau kan bahasa Indonesia. Mang tak oleh angkui Kak Dinto. Angkui saya bahasa Madura mana bila kar ngangkui bahasa Madura. Engki lain kenangan lain adat pernata epon.
3: Karena bisa jadi lain artinya.
4: Maknanya bisa lain. sanosa eto esak paksa aki kangku ipade. Engki. Polana orang kan desak pamiarsa ampon oning. Cek kak dinto bahasa Indonesia artena gak nikah. Estona kasa manda bi salese sakoti bena mesti beda perbedaan epon. Itu kak dinto. Jadi dalam paribasan, mangkana paribasan kak dinto oi kocak okara saya agen duk parsemun.
3: Parsemun, persamaan ya.
4: Persemunnya kan, semun lagi, disindirkan.
3: Oh, disindirkan, oke, baik.
4: Disindirkan. Mangkana parlo yarte. Nah, menabi yarte, orang bisa ngerti. Nah, kan maksud itu.
3: Itu maksudnya peribahasa.
4: Iya, peribahasa.
3: Saya tiba-tiba di pikiran ini punya peribahasa untuk dua orang, apa? Orang yang dua kali kepalangan, ya, Pak.
4: Iya.
3: Sela coba tadi, saya.
4: Dalam juga tadi biasa.
3: Ya, palang dua kali kan, Pak?
4: Palang dua kali. Keneka.
3: Oke. Tapi semoga teman-teman pendengar di rumah tidak ada yang kondisi demikian ya. Baik, ada lagi kah Pak peribahasa yang akan disampaikan karena waktu kita terbatas?
4: Sementara itu peribahasa baik, yang sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh ketua kepada saya. Tadi Kak Dinto saya sampai ke ketua, na bagian ria. Cerbu ki pacerna. Engki tapi Kak Dinto ampun. E pacerna mek bede tantaretan pamiarsa saya atanya otabe apareng pamangki lain. Ngereng ya tor. Tadi Kak Dinto.
3: Ini kalau saya muridnya cerna ungku ya karena saya sudah bisa membahasakan peribahasa gitu.
4: Peribahasa.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Asis dari Demar Kampung. Pada siang hari ini di hari Sabtu sudah bersama Budaya Madura RRI. Ini semoga apa yang disampaikan sesuai Pak ya dengan cita-cita Demar Kampung sendiri untuk melestarikan budaya Madura, untuk membahasakan bahasa ibu kembali pada tempatnya untuk dipakai sehari-hari begitu Pak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan bagi pemirsa Bapak? Ya.
4: Dek ke pamiarsa sepada mulja, langkong dimin dan kaula netep salam. Dek ke taretan saate beden kaula, semulja Bapak Haji Abdir Epamoloan, Mas Hakim Curuan Lao, Pak Mas Saidi Botopote, Pak Harwianto Guru SMA 2 Sumenep sedari Botopote, Pak Iskandar Sepenter Nempeng dari Kepora, juga Pak Marguso sedari Kili Henteng. Ngarep ke para panjenengan saja nyopre tak coba ka angkui merte bersama dure nyopre bersama dure kak dinto tombu kempe kumpus eka senengi sarang anak poto satros epon bersama dure tak bedi elang sakak dinto seding bingkeng dari boten kaula kamekasan kabila pora ngalak boto ebena lalang satu aja kesalahan nyona sapora pangistona cek pakorang
3: cakep. Terima kasih bidang perencanaan program komunitas Demar Kampung Sumenep Bapak Abdul Aziz sudah bersama Budaya Madura. Saya Gita Ayu pamit di siang hari ini. Insya Allah di minggu depan kita berjumpa lagi bersama rekan-rekan Demar Kampung lainnya. Saya pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Se ampon soti, areng sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Demar Kampung Sumenep.
6: Pro 1.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Sabtu 3 Oktober bersama saya Gita Ayu. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memastikan tiket ke Piala FIFA Asian Cup. Semangat pantang menyerah ditunjukkan Timnas Indonesia hingga akhir laga mampu mengantar Indonesia ke final untuk menang Thailand. Menurut Herdman, kemenangan tersebut menunjukkan karakter dan komitmen kuat para pemain mencapai target. Ia menyebut penampilan Timnas Indonesia dalam laga tersebut sebagai perjuangan luar biasa. Herdman menilai para pemain menunjukkan komitmen tinggi membawa Indonesia lolos, bahkan ia menyebut belum pernah melihat tim sebegitu berkomitmen terhadap sebuah target seperti yang ditunjukkan skuad Garuda dalam pertandingan. Timnas Indonesia memastikan tempat di final Asian Cup setelah melewati pertandingan dramatis. Skuad Garuda kini tinggal selangkah lagi untuk memburu trofi pertama pada turnamen tersebut. Pengkap Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaik untuk bertanding pada Kejurprov Petang Jatim di Bojonegoro. Skuad andalan Sumenep tersebut bertolak menuju lokasi kejuaraan pada Kamis malam setelah mematangkan persiapan teknis dan fisik. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan, keikutsertaan dalam ajang Kejurprov menjadi parameter penting sejauh mana kemampuan hasil pembinaan yang dilakukan konsisten oleh pelatih. Karena ajang ini juga menjadi panggung uji coba tryout yang krusial. Selain mengejar prestasi di Bojonegoro, para atlet diturunkan sebagian besar merupakan pilar utama yang dipersiapkan untuk membela nama daerah di Popda Jatim pada November mendatang. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bangkalan fokus menggembleng kemampuan para atlet muda guna mengatasi persoalan regenerasi jelang Porprov 10 Jatim. Langkah pembinaan diambil lantaran sejumlah atlet catur andalan Bangkalan yang menjadi tumpuan mendulang medali kini tidak bisa lagi diterjunkan akibat terbentur usia. Ketua Pengkap Percasi Bangkalan Muhammad Zakir menjelaskan jajaran pengurus kini bekerja ekstra keras menyaring sekaligus melatih talenta baru melalui agenda rutin setiap pekan di sekretariat dan sekolah catur. Zakir menambah fokus pemusatan latihan Porprov membuat pihak pengurus belum mengambil keputusan terkait partisipasi pada Popda ke-15 Jatim pada November mendatang. Perguruan Institut Karate Do Indonesia INKAI Sampang mematangkan persiapan menuju Popda Jatim ke-14 dengan menyiapkan sebanyak 6 atlet yang akan berlaga di Ngawi pada 10 hingga 12 November. Guna memastikan kesiapan tanding dan daya saing para karateka pada ajang olahraga tersebut, INKAI Sampang menjadwalkan program training center yang bergulir 11 Oktober mendatang. Ketua INKAI Sampang Herdman Setiawan menjelaskan 6 atlet hasil seleksi ketat bakal diterjunkan pada kategori komite guna menjaga efektivitas perolehan medali di tengah sengitnya persaingan. Herdman menambahkan pusatan latihan difokuskan memantapkan fisik teknik bertanding tanpa memberikan tekanan target berlebih agar para atlet dapat berlaga optimal. Kontingen Karate Indonesia Institut Karate Do Indonesia INKAI Pamekasan berhasil menyabet 12 medali dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI. Familia melaporkan.
2: Kontingen Karate Institut Karate Do Indonesia INKAI Kabupaten Pamekasan berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan membayang total 12 medali dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI 2026 di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Rincian perolehan medali tersebut terdiri atas 6 medali kategori Open yang terdiri dari 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, serta 6 medali kategori Festival yang terdiri dari 4 emas dan 2 perak. 2 medali emas pada kategori Open disumbangkan oleh atlet binaan Pamekasan yang memperkuat kontingen Kodiklat TNI AL. Pelatih INKAI Pamekasan, Rizky Andika Basuki mengaku puas dengan raihan anak asuhnya karena ajang ini menjadi bagian penting dari program pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur di Ngawi pada November mendatang.
3: Alhamdulillah kami sangat mengucapkan syukur sih Mbak, karena memang kemarin di minggu sebelumnya kan kami ada event juga di Surabaya. Alhamdulillah itu kami dapat banyak perunggu, dapat banyak medali juga untuk persiapan ke yang event turnamen TNI Polri ini di Telkom 5 ini. Nah, kami juga program jangka panjang sih Mbak untuk menghadapi Popda bulan November ini di Ngawi.
2: Rizky menambahkan persaingan ketat di tingkat nasional tersebut memberikan pengalaman tanding yang penting untuk menjaga konsistensi performa para atlet jelang bergulirnya berbagai event olahraga bulanan karena ke depan masih akan banyak event yang akan diikuti.
1: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dari ruang dengar YouTube Anda, salam olahraga.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: 6665396 atau 6623117 atau 08113345101. SMS dan WhatsApp juga bisa saya terima hari ini. Silakan perdana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
1: Dengan Faruk, Mbak, di Saronggi, Mbak.
0: Pak Faruk, kabar baik Pak Faruk hari ini?
1: Alhamdulillah kalau saya sehat, Mbak. Tapi kalau cuaca panas sekali, Mbak.
0: Panas banget memang ya.
1: Memang panas luar biasa, Mbak.
0: Terlalu panas?
1: Ya. Anginnya ya tidak terlalu kencang, biasa-biasa saja. Lagu ada apa, Mbak?
0: Mansur S. Kana.
1: Terus?
0: Irma Erviana buka pintu. Ike Nurjana anakku. Nada Soraya bukan tak mampu. Nafsu Cinta Ivan Palas. Boneka India Elia Kadam. Lah.
1: Itu Ivan Palas itu dangdut ya, Mbak ya?
0: Iya, dangdut semua. Ivan Palas nih, baru tahu juga.
1: Oh, Ivan,
0: ini.
1: Saya kira Wawan Palas.
0: Iwan Fales.
1: Iya, Iwan Fales. Itu aja, Mbak. Saya pengen tahu, Mbak.
0: Di mana ada Wawan Fales ya?
1: Iya, Iwan Ivan Fales.
0: Oke, Pak. Saya putar buat Anda
1: saya
0: spesial.
1: Saya pengen tahu.
0: Spesial,
1: ya,
0: Pak.
1: Pengen tahu itu. Ya,
0: siap.
1: Salamnya untuk Bagita, selamat bertugas, iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, Bapak juga.
1: Bersama keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Terus ada Bu Fathor, ada Mbak Irma, juga ada Cempaka Ayu, ada Mama Susani, Susana, juga ada Pak Ketua, ada Abah Suni, Riki Anggara, juga ada. Duh, siapa yang miss call ya, jangan di miss call dulu ya. Itu pakai monitor, jangan. Dan juga ada Jackie Asmara, Winda Wanda Sukron, dan juga ada Adilia Farid. Ada di Pamekasan ada Abah Halim, Mas Wawan juga, ada Bu Yuni, dan juga ada kesemuanya saja, Mbak. Di Lenteng ada Evi ya, kutunggu gabungannya. Lagunya untuk Siska ya di Kiliang. Kalau bisa Anda kutunggu gabungannya. Makasih waktunya, Mbak Gita Ayu.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faruk, sehat selalu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
2: Sukron, Mbak.
0: Pak Sukron, di mana posisi hari ini?
2: Alhamdulillah di kawasan Parinduan.
0: Di Parinduan, kabar baik Pak Sukron?
2: Alhamdulillah, Mbak Gita masih dalam keadaan baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya?
2: Oh iya harus. Oke. Lagunya ada apa Mbak?
0: Nafsu Cinta Ivan Palas, Kana Mansur.
2: Kana. Nah, itu aja.
0: Oke.
2: Orang yang paling ku sayang. Terus. Salamnya Mbak Gita.
0: Yuk Pak.
2: Salamnya pertama buat Mbak Gita Ayu. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Juga barusan ada Mas Paru Karisma yang udah mengawali perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Juga salamnya ada Abah Sini, ada Mas Supriyadi, ada Kak Jeki, sama Winda, Wanda, Pemekasan. Juga yang ada di kawasan Menab, Anwar, Putra Setia, ada Mas Wawan, Bupat Hor, gitu gabungannya. Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Siap.
2: Lagunya ada ya?
0: Kana kan?
2: Kana.
0: Iya dong.
2: Spesial buat Wanda. Semoga tetap.
0: Wanda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Pro Dangdut. Dangdut ada Mbak Gita.
0: Cakep, wey. Siapa nih?
3: Dari Mandalaru Baru nih.
0: Abah Suni, kabar baik, Bah?
3: Iya, lagi baik, sebaik sambian gitu.
0: Alhamdulillah. Senang dengarnya, Bah, kalau sehat-sehat, Abah.

0: Iya, alhamdulillah meskipun keadaan panas seperti sekarang, tapi disertai pro dangdut, apalagi yang siaran minggu kita itu jadi adem gitu. Iya, soal lagu ikutan yang kana gitu.
1: Kana, siap.
0: Iya. Salamnya ya, Ding.
1: Monggo, monggo.
0: Yang perdana, bersampaikan selamat bertugas, dan semoga sama-sama tetap diberi kesehatan dan ada di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Barusan ada Faru bersama Siska, Sukron bersama Wanda, Jeki bersama Winda, Evi bersama yang di Batang Batang, Jeki Anggara, ada Mama Sana bersama Kanjeng Rasul gitu, ada Irma, ada Suci, ada Cempaka, Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu bersama Mas Panjinya. Ada Mas Rifan, ada Iin bersama Dewi, Maisa Jenar, Abah Hani, Roni gitu. Udah lama nggak gabungan gitu. Ada Sahsan bersama Farid. Dan kesemuanya aja
1: apa
0: terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Ninggitanya, habis waktunya Mator Sakalan Kom.
1: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, lagu kananya bentar lagi ya, saya puter ya. Sekarang saya terima telepon dulu. Halo. Aduh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Pak, feedback, Pak.
1: Baik. Ini bersama Neng Gita.
0: Ya, siapa itu? Dari siapa ini?
1: Dari Adi.
0: Dari siapa?
1: Adi.
0: Siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Adi Letang.
0: Oke, kabar baik hari ini, Bapak?
1: Iya, lagi baik.
0: Oke.
1: Kabar sebaliknya di mana?
0: Saya baik juga, Bapak. Sebagai Bapak.
1: Ya, kalau sama-sama baik. Salamnya ke semuanya aja buat Pak Gita, atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Sehat selalu untuk Bapak dan keluarga di rumah. Selanjutnya, halo. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Nah, ini Wanda ya, kecil mesti kalau Wanda nih, saya agak khawatir nih.
2: Iya, halo.
0: Dikerasin dong Wanda suaranya.
2: Iya, jas.
0: Oke, kabar baik Wanda.
2: Iya, bagus. Halo lagi.
0: Kamu baik kabarnya?
2: Halo, Filin. Kabar baik.
0: Oke, Wanda bisa gabungan lagi karena suaranya kecil. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Afif. Lagunya Mila DA7. Oke, saya cari bentar lagi kalau ada ya. Meleleh bahagia, Bah. Salam buat Mbak Isha, Mbak Melika. Tetangga di Blok K, sebelah utaranya Blok L. Weh, tetanggaan kalian satu RT ya. Kebetulan rumah saya ada di Blok L, rumah Mas Afif ya, ada di Blok L ya. Mbak Gita, oke, thank you. Mbak Anipur, Mas Hol, Mas Refka, Bapak Ahmad Waris. Buat Mbak Gita, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, Mas Afif. Mas Afif juga sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah, bersama kerabat-kerabatnya kali ini ya. Mungkin Mas Afif sedang bersantai di rumah silaturahmi dengan keluarga besar. Karena sekarang hari Sabtu ya, pendengar ya. Biasanya kalau hari Sabtu itu memang waktunya untuk leye-leye. Tapi ada nih teman saya hari Sabtu datang ke kantor terus enggak tahu ngapain. Datang ke kantor tiba-tiba turun pilek ya. Oke, di 665396. Halo.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasuatu Semenep. Sekarang yang dipandu oleh Mbak Gita Ayu yang cantik.
0: Siap. Siapa nih, Pak?
3: BRJ Mbak Gita Ayu. BRJ sudah lupa.
0: BRJ Pak Sup.
3: Iya.
0: Kabar baik Pak Sup.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat semuanya dari BRJ semua di sana sehat. Iya. Alhamdulillah. Oke, Pak, lagunya ada Kana, bentar lagi nih, Mansur S. Oke ya.
3: Yang lain itu?
0: Irma Erviana, Buka Pintu. Rita Sugiarto, Permata Biru.
3: Kalau bisa, saya minta jangan pura-pura, Pak.
0: Ih, pura-pura, siapa yang pura-pura? Pura-pura ngapain, Pak?
3: Iya, nggak tahu lah, pokoknya. Nah, jangan pura-pura lah.
0: Dari siapa itu?
3: Coba carikan langsung, pokoknya jangan pura-pura aja lah.
0: Oh, Mansur S ya?
3: Iya, kemungkinan.
0: Iya, kemungkinan. Jangan pura-pura nggak tahu, Pak. Iya, iya.
3: Enggak, saya nggak tahu beneran, Pak. Penyanyinya siapa? Saya nggak tahu, cuman tahu judulnya itu, Pak.
0: Iya. Ada, Pak. Tenang, Pak. Saya muter, insya Allah, kalau cukup waktunya ya.
3: Iya.
0: Oke. Monggo, Pak.
3: Ya, salamnya untuk Mbak Gita Ayu, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah ya. Terus salamnya ada Abah Suni, ada Mas Jeki atau Lek Winda ya. Terus ada Lek Faruk Karisma, ada Lek Siska, ada Lek Sukron juga. Ada Mama Susana bersama Bapak Kanjeng Doso ya. Meluncat lagi ada Mas Riki Anggara, ada Pak Dewa Surayeng ya, ada Pak Asep yang ada di Bangkal. Terus meluncat lagi ada Pak Buda Laut. Semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
3: Untuk Pak Gita Ayu, terima kasih atas waktunya ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, saya terima lagi yuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa kamu?
1: Iim di Basoka.
0: Iim, kabar baik Iim?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya Mbak Gita sendiri gimana?
0: Baik dong, sama kayak kamu Iim.
1: Alhamdulillah. Oh iya, Mbak Gita. Boleh request lagu Mbak Gita?
0: Apa mau apa?
1: Maunya Teman Jadi Nyaman.
0: Tuh, lagunya siapa itu?
1: Tasya.
0: Hah?
1: Tasya di A7.
0: Aduh, di A7-nya barusan udah keputer nih.
1: Oh, enggak boleh lagi ya?
0: Enggak, maksudnya kan kita ada ini ya. Nanti saya kalau akhir-akhir mungkin bisa saya usahakan ya. Saya catat dulu aja ya.
1: Oke.
0: Siapa namanya tadi?
1: Tasya.
0: Tasya.
1: Ya.
0: Tasya.
1: Mm-mm.
0: Apa judulnya?
1: Teman Jadi Nyaman.
0: Teman Jadi Nyaman. Oke, nanti kalau bisa saya putar, tapi saya nggak janji ya. Saya kalau
1: nggak apa-apa. Bisa. Yang penting IIM-nya bisa gabungan.
0: Wuih,
1: gitu.
0: Asik.
1: Iya, salamnya dulu yang pertama monggo, buat IIM. Mbak Gita. Mm-mm. Bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Makasih.
1: Ya, terus ada Jackie, ada Mbak Irma, Arindi, ada siapa lagi? Ada Mama Susana, Evi, Abah Sumi, ada Bu Fathor, ada Pak Ketua, ada ya pokoknya ke semuanya aja tanpa terkecuali. Soalnya ini hampir azan asar sudah.
0: Iya,
1: buat Mbak Gitanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Evi. Sehat selalu, Evi. Halo. Halo. Halo. Saya putus ya, kalau enggak cepat bersuara ya, karena waktunya terbatas. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak?
2: Ivan pamekar.
0: Pak Ivan, kabar baik Pak Ivan?
2: Ya, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Ivan ya.
2: Kabar baliknya gimana Pak Gita?
0: Alhamdulillah, sebaik Pak Ivan saya hari ini.
2: Oh gitu ya, alhamdulillah. Lagunya mau ikutan aja Pak Gita.
0: Siap-siap.
2: Salamnya Pak Gita.
0: Monggo Pak.
2: Oke, buat Pak Gita. Selamat berkata. Dan pulangnya dengan selamat sampai di rumah.
0: Amin, terima kasih Pak Ivan.
2: Ada Irma, juga Dewa Toraing, ada Riki Anggara juga, Deki, ada Bukron juga, baru kali semua sama Mbak Cintanya. Abah
0: ya.
2: Ini sama Mama Tana, pokok semuanya aja Pak Gita.
0: Siap, siap Bapak.
2: Mbak Gita nama Tondur.
0: Sami-sami Pak Ivan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan selalu Pak Ivan. Selanjutnya, halo.
3: Halo. Dangdut adalah kita. Kali ini bersama Nindita Ayu.
0: Pak Mahesa.
3: Iya.
0: Kabar baik Pak hari ini ya?
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana hari ini Bapak?
3: Ya di rumah ini dengerin. Apa jadi serabi depan sambil dengerin Pro Dangdut RRI semua.
0: Wih, makasih atas
3: atensinya. Ada lagu ikutan aja seperti katanya Ivan barusan. Karena saat sudah hak waktunya sudah mepet ini, Pak.
0: Iya.
3: Iya. Oke, jadi serba singkat begitu.
0: Siap-siap.
3: Salamnya
0: siap.
3: Juga ke semuanya. Untuk yang kitanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Bapak. Moga
3: barokah umurnya juga.
0: Amin Bapak juga.
3: Dan kesemuanya.
0: Siap Bapak.
3: Tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahesa, sehat selalu bersama keluarga. Satu penelpon lagi karena tapi ini singkat ya karena satu menit aja sebelum adzan pendengar. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kamu siapa ya?
4: Evi dong yang ada di Lenteng.
0: Ev, kabar baik ya?
4: Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Mbak Gita sendiri di mana? Baik ya?
0: Baik. Ini satu menit jelang aja, Nevi. Ayo, agak.
4: Langsung salamnya buat Mbak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Iim, ada Paruk bersama Siska. Kalau bisa, segera naik ke pelaminan. Terus juga ada Wawan, ada Ivan. Terus juga ada Abah Sunni. Terus juga ada Mbak Yuni, Bupat Hor. Terus Abah Halim, Mas Lawan. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya. Siap. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi patas. Baik, pendengar. Mohon maaf ya, karena waktu kita juga terbatas. Kita jelang adzan asar saat lagi, tepat di menit ke-22 ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berdomisili di Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafwa bika isman allatazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Mungkin disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang kecil atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Okay, ini last minute ya, ini terakhir ya. Satu atau dua penelpon barangkali. Tadi masih ada yang kerangkring. Mungkin masih menjadi rezeki saya dan Anda yang masih ingin gabungan. Oke, saya terima ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Pak Wawan, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, Wawan?
1: Kabarnya, Mbak?
0: Baik dong, Pak Wawan baik ya.
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Tadi saya sibuk, jadi tidak bisa gabungan tadi.
0: Sekarang udah nggak sibuk kah?
1: Alhamdulillah enggak, sekarang sampai.
0: Tadi banyak pelanggan ya?
1: Alhamdulillah ada Mbak.
0: Semoga laris manis berkah, Pak.
1: Alhamdulillah, amin. Nah, lagunya apa ini terakhir ini?
0: Sebentar, ada Permata Biru Rita Sugiarto. Ada Boneka India Elia Kadam. Anakku Ike Nurjana, Bukan Tak Mampu Nada Soraya, Duka Dalam Cinta Elvi Sukaisi. Pilih, Pak.
1: Wah, itu yang terakhir aja, Duka Dalam Cinta
0: Elvi Sukaisi, siap, saya putar.
1: Iya, lagu lama itu. Salam ya.
0: Monggo.
1: Buat Mbak Gita, sehat selalu, Mbak.
0: Bapak juga, amin.
1: Amin. Tadi ada siapa itu? Maruk. Ada Evi, ada Sukron, ada Cempaka, Mbak Yuni, Wale, terus ya Jeki Asmara di Kanggara, semuanya ya Mbak ya.
0: Siap Bapak.
1: Matur nuwun Mbak, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Alfian Situbondo.
0: Pak Alfian, kabar baik Pak Alfian?
2: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa saya berbicara?
0: Saya dengan Gita Ayu, Bapak.
2: Gita Ayu, nama yang indah, secantik orangnya.
0: Amin.
2: Kabar baik juga ya Pak Gita ya.
0: Alhamdulillah baik-baik semua di sini, tapi kita kepanasan Bapak di situ Bondo.
2: Kepanasan. Di sini kedinginan, Pak.
0: Oh, udah hujan kah?
2: Belum. Kalau hujan belum, tapi anginnya kenceng banget.
0: Oh, anginnya kenceng ya. Tapi enggak terlalu panas ya, Pak ya?
2: Panas sih. Ya, di luar panas, Pak. Ini kebetulan ada di bilik.
0: Jangan bilang Bapak lagi ada di kamar mandi, ngadem.
2: Enggak, Pak.
0: Oke, ini kita sudah last minute, udah terakhir-terakhir nih, Pak.
2: Oh, gitu ya. Oke, lagunya gitu. Ikutan aja gitu ya.
0: Monggo, siap.
2: Salam untuk semuanya aja, Pan. Pro 1 ya,
0: Pak? Ya, Pro 1, Bapak.
2: Pro 1. Selamat sore dan sehat selalu.
0: Siap, Bapak.
2: Satu saudaraku yang ada di Sumenep, Madura. Salam dari Situbondo, salam damai gitu ya,
0: Pak. Siap, Bapak.
2: Oke, terima kasih waktunya, Pak.
0: Sami-sami, Pak Alfian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok bisa gabungan lagi ya, Bapak. Halo, terakhir nih. Ayo, satu terakhir. Siapa yang siapa yang beruntung? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Pak Farid, Pak Gita.
0: Pak Farid, terakhir Pak Farid. Ya. Lagi di mana? Pamekasan ya?
3: Ya, di rumah Pak Gita.
0: Ya, di Pamekasan, betul ya?
3: Benar.
0: Oke, kabar baik Pak Farid?
3: Alhamdulillah sehat. Lagunya nggak bisa milih ya Pak Gita.
0: Elvi Sukaisi.
3: Kalau nggak, bukan nggak mampu nggak bisa ya.
0: Apa?
3: Bukan tidak mampu.
0: Oh bisa. Mampu. Saya putar bisa ini.
3: Ya salamnya ya.
0: Cukup Bapak waktunya.
3: Yang pertama buat Pak Gita, sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar.
0: Amin Bapak juga, amin Allah, amin.
3: Barusan ada Bang Wawan, ada Pak Evi, ada Faruk Karisma, ada Jika Semara.
0: Iya.
3: Ada Pak Dewa Sirahing, ada Mama Sulana, ada Adelia juga. Buat Pak Gita nyatakan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon tadi mengakhiri jumpa kita. pendengar, dua lagu bisa saya hadirkan sebagai closing ya. Elvi Sukaisi dan Nada Soraya Bukan Tak Mampu. Saya pamit, semoga diberikan kesehatan. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Saudara di Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenep sore hari ini. Refka hadir di Green Radio edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan kali ini Refka bakal membahas tentang panel surya begas dan murah, hemat atau justru beresiko. Nah pendengar, kalau kita ngomongin tentang hemat atau beresiko panel surya murah dan begas, dan panel surya begas itu semakin menarik untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan energi matahari dengan biaya lebih rendah. Harga yang lebih murah membuat teknologi pembangkit listrik ini, tenaga surya maksudnya, terasa semakin terjangkau. Tapi membeli panel surya bekas tidak cukup hanya melihat harga per watt, kondisi fisik, performa listrik, usia panel, serta riwayat penggunanya perlu diperiksa sebelum transaksi loh pendengar. Nanti Refka balik di Green Radio, pastikan Anda selalu terhubung dengan kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Pro 1.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Green Radio, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1 RRI Sumedang, panel informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Reva di Green Radio. Sore hari ini, panel surya bekas dan murah, hemat atau justru beresiko. Nah, pendengar, kalau kita ngomongin tentang panel yang mungkin beli bekas, panel yang terlihat bagus belum tentu ya dia mampu menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitas yang tertera. Penurunan performa terjadi akibat usia, paparan panasan, kelembapan, retakan mikro maupun kerusakan pada komponen internal. Nah, salah satu risiko yang penting adalah membeli panel tanpa mengetahui daya aktualnya. Panel berlabel 450 watt misalnya belum tentu masih menghasilkan daya mendekati kapasitas tersebut ya setelah bertahun-tahun digunakan. Nah, pembeli ini juga perlu memperhatikan retakan kaca yang mungkin ada perubahan warna, titik panas, demilinasi serta kerusakan kabel yang mungkin juga terdapat pada konektor, pendengar. Jadi kerusakan ini bukan hanya mempengaruhi produksi listrik gitu ya, tetapi dapat meningkatkan resiko gangguan kelistrikan. Jadi selain komponen pendukung yang tidak bisa diabaikan, tidak boleh diabaikan, inverter, kabel DC, konektor, struktur pemasangan, perangkat pengamanan itu harus sesuai dengan spesifikasi dan diperiksa oleh tenaga yang berkompeten, pendengar. Jadi panel surya murah atau bekas bisa menjadi pilihan ekonomis jika kondisi dan performanya dapat diverifikasi good. Ya. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jadi pencet.
1: Perusahaan Radio Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti info prima siaran langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Pemerintah kota Surabaya mulai melihat sektor reklame sebagai salah satu ruang yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah lokasi yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai titik reklame, kini mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD yang membuat pemerintah daerah perlu mencari ruang tambahan untuk meningkatkan penerimaan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, menyatakan optimalisasi tidak hanya menyasar titik-titik yang sudah lama menjadi lokasi reklame. Pemkot juga mulai memanfaatkan ruang seperti median jalan dan taman yang sebelumnya belum digunakan untuk kepentingan tersebut. Meski membuka ruang lebih luas bagi sektor reklame, Pemkot Surabaya juga menempatkan aspek tata kota sebagai pertimbangan. Penambahan titik reklame tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan.
3: Tapi paling tidak memang pengembangan wilayah untuk penempatan reklame dunia tidak pernah ada, kayak sebenarnya di median dan di taman ya. Itu memang kita ambil langkah melihat kondisinya kayak gini ya. Pemkot Surabaya perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengarah bahwa PAD ini harus ada tambahan.
2: Dari sisi penerimaan, sektor reklame tahun ini ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 200 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Basari menjelaskan penerimaan dari reklame tidak memiliki nilai yang sama pada setiap lokasi. Besaran penerimaan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari titik pemasangan, ukuran reklame, hingga masa berlaku dan jatuh tempo.
4: Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya. Tapi setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo yang menjadi angka menuju. Karena titik itu kan sudah pasti bisa dihitung.
2: Penambahan lokasi tidak otomatis berarti setiap titik dapat digunakan untuk pemasangan reklame. Menurut Basari, setiap usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru, di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
9: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini sudah tercover nih sama Cortex. Ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Ini kan yang sekarang lagi viral, kejahatan pricing,
8: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM, bersinergi tanpa mematikan BUMDES serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
11: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti, gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa, itu nanti itu akan bisa ada pasarnya, yaitu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP ini.
10: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional.
0: Ima Fadila melaporkan. Kasus korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Yusron Al-Fatah berikut melaporkan.
12: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan Dewan, Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto Bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nurwijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
13: Ya sudah sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terpilih yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak kalau ada temuan-temuan.
12: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Emil Akbar berikut melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting alias Genting. Program ini disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
15: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
14: Setelah itu, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, Genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh.
16: Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh. Memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama baduta atau balita.
14: Ketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka berikut melaporkan.
17: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
17: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya berikut melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
20: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum, mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan, kita siap membagikan lagi.
19: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi mengatakan, perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
21: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya, sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah mas dan pondok pesantren.
19: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Direktur Rumah Sakit Hewan UNER mengingatkan penggunaan antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Oni Arianto berikut melaporkan.
22: Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Dr. Anwar Ma'ruf mengingatkan penggunaan obat antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Anwar Ma'ruf Sabtu siang menyoroti peredaran obat hewan secara bebas yang memungkinkan masyarakat membeli obat antibiotik tanpa pengawasan dari tenaga medis veteriner. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bebas dapat memicu resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu. Resistensi terjadi karena bakteri menjadi kebal sehingga obat antibiotik tertentu tidak lagi efektif untuk mengatasi penyakit atau infeksi.
2: Dengan peredaran obat hewan secara bebas seperti saat ini, yaitu obat seperti misalnya antibiotik bisa dibeli secara bebas. Penggunaan masyarakat tidak tahu juga diberikan secara bebas. Karena penggunaan dan pembelian bisa diberikan secara bebas tanpa ada pengawasan, akibatnya yang terjadi adalah resistensi obat terhadap berbagai macam bakteri itu bisa menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu.
22: Anwar Ma'ruf juga mengatakan untuk mencegah resiko tersebut, Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner sebagai sarana penyediaan obat hewan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat hewan melalui apotek veteriner dengan penggunaan yang lebih terarah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran Pondok Pesantren Ponpes Al-Hikmah di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada Jumat 2 Oktober 2026 menghanguskan lantai 2 dan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Cantianov melaporkan selengkapnya.
3: Suasana panik dan isak tangis di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sadat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10 lebih 10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
4: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama kuda untuk di lantai tiganya itu juga. Sepertinya itu komplek. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua bermasalah. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capean sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar tekletek. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sangat ketahuan itu lagi mengerjakan tugas. Ruang lab itu tadi. Jam 10 lebih 10 itu, tapi sudah membumbung itu.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personel setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
23: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa. Setelah itu kita kawasan personil bersama ini untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya ada tempat tinggal tangki. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,
3: namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cantianov melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Sumenep. Usaha Selaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan negatif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
24: Setiap tahun pesisir kami desa Lembung ini selalu menjadi langganan abrasi air laut. Di mana di setiap bulan, di tanggal 15 itu, air laut masuk ke perkampungan. Air laut menjebolkan tambak-tambak yang ada di sekitar wilayah mangrove ini. Juga pola pikir masyarakat yang destruktif, artinya selalu merusak, terus dicari kayunya, dibuat sebagai alat bakar.
25: Itulah kondisi di pesisir Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beberapa tahun silam. Namun, kini tutupan bakau atau mangrove di wilayah tersebut kembali lebat berkat inisiatif Selaman.
24: Awal-awalnya kisaran luasan itu hanya 17 hektar tutupan yang ada mangrove-nya. Sekarang alhamdulillah sudah
5: kurang lebih 30 hektar yang sudah menjadi tutupan lahan.
25: Berdasar rasa prihatin, Selaman menjadi pelestari hutan bakau di desanya dimulai sejak tahun 1985.
5: Pada waktu itu saya SMP kelas 2. Jadi setiap pulang sekolah saya menanam sama bapak saya. Dan ketika surut, ya. Dan di hari-hari libur saya juga menanam bersama bapak saya itu.
25: Usaha Selaman menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan dan perilaku negatif dari masyarakat sekitar.
5: Sepeda ontel itu saya digembesin. Kemudian peralatan saya itu seperti raceng atau linggis itu dibuang. Juga pernah pos kerja saya itu talinya dibakar sama gedeknya itu. Saya tuh kadang-kadang dianggap dibayar oleh dinas. Juga kadang-kadang saya itu dianggap spionase dari pemerintah. Mata-mata katanya. Karena mereka yang ingin merusak tidak bebas lagi karena ada saya.
25: Namun Selaman tidak pernah mencoba melawan. Dia selalu berupaya untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat.
5: Saya terus melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti biasanya bersama bapak saya. Sambil lalu saya memberikan pemahaman melalui kelompok-kelompok organisasi, ya, memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya arti dari mangrove.
25: Lalu di tahun 2010, Selaman mulai membentuk kelompok tani hutan bernama Sabuk Hijau. Beranggotakan ibu-ibu sebanyak 15 orang untuk ikut melestarikan hutan bakau.
5: Pengrusakan itu karena didalangi oleh ibu-ibu, maka pada waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu. Ibu-ibu semua yang sekarang sudah umur 70, ada yang 60.
25: Meski kerap ditinggal untuk melanjutkan aksi lingkungan, Nurul Imanah, sang istri, tetap mendukung dengan apa yang dilakukan Selaman.
6: Saya sebagai istri yang tidak pernah menyuruh dia tidak boleh jalan gitu. Mendukungnya setiap ada kegiatan.
25: Apa yang dilakukan Selaman selama puluhan tahun itu kini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat seperti Sunsia.
7: Setelah maruknya bagus ini untuk petani budidaya tambak seperti tambak bandeng, udang itu sudah bagus, tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk memperbaiki tanggul. Kalau dulu semasa ini mangrovenya belum tebal, belum bagus. Masyarakat itu untuk memperbaiki tambak itu membutuhkan biaya yang banyak. Soalnya ini tambak dulu sebelum mangrovenya itu bagus sering jebol.
25: Bagi Selaman, menjaga dan merawat hutan bakau juga sama halnya menabung oksigen.
5: Bagaimana kondisi alam ini kalau tidak ada mangrove? Padahal kita tahu penyumbang oksigen terbesar 4 kali lipat tanaman darat adalah mangrove. Tempat untuk menyerap emisi karbon yang terkuat adalah mangrove.
25: Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Dioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

Terus saudara semua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim sepak bola Takraw Putra Indonesia meraih medali perak nomor men's kuadran Asia Games AI China Goya 2026. Gitu. Indonesia kalah tipis di 1-2 dari tuan rumah Jepang dalam pertandingan final di Muzuho Park Garnasium Nagoya. Indonesia mengawali laga dengan permainan ketat di Jepang dan mampu mempertahankan skor di 17-15. Dan tim Merah Putih kemudian bangkit pada set kedua. Indonesia tampil lebih menekan dan menutup permainan dengan kemenangan 15-9. Dan pertarungan kembali ketat di penentuan Jepang akhir mengamankan kemenangan unggul di 15-13 sekaligus merebut medali emas. Wakil Menteri Pemuda Olahraga Taufik Hidayat yang menyaksikan pertandingan ini mengapresiasi perjuangan atlet. Dan yang pasti pelatih tim sepak Takraw Putra Indonesia Abdul Ghani juga mengapresiasi perjuangan pemain dan dia juga mempersiapkan tim yang hanya sekitar 2 bulan menjadi salah satu bahan evaluasi. Anda juga bisa mendengarkan apa yang Anda juga bisa mengakses apa yang Refka hadirkan untuk Anda di rri.co.id.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terkait dengan permasalahan di desa ini, tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah, kan artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
3: mereka,
2: yang
3: mereka siapa dia? Nih?
2: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia, secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Pendengar, bahaya pornografi yang merebak makin mengancam hingga ke anak-anak usia dini. Memang, akses teknologi informasi semakin mudah didapat oleh anak-anak. Dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari zaman global. Lalu, bagaimanakah langkah awal untuk mencegahnya? Yang pasti, sebagai orang tua setidaknya mengawasi konten televisi yang ditonton oleh anak-anak kita agar terhindar dari sajian-sajian yang tidak pantas. Demikian pula sebagai penanggung jawab utama di akhirat kelak, sebagai orang tua, pada suasana zaman sekarang ini setidaknya melek teknologi sehingga dapat melakukan kontrol yang optimal kepada anak-anak kita dalam menggunakan internet, handphone, juga televisi. Dan tak kalah pentingnya adalah kedekatan orang tua dengan si anak haruslah terpatri setiap hari, sehingga minimal dapat memberikan informasi pendidikan seperti pendidikan seks misalnya dengan suasana yang tepat sesuai dengan usia dan kepentingan anak-anak.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosatu RRI Sumerkan informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-An'am dengan Qori'ah Hamidah. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumerkan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapat bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, mungkin sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kelakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mudik memiliki arti keudik, serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disi, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, beting atau raki berkabar dalam bersama Ture. Katepaden are mangken, Sabto tanggal telok bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asareng beden kaula, Refka Karhi, sebeting atau raki berkabar selangkong parlo saat mangken. Enggi gak dinto. Permintaan bantuan tandon sareng aing berse emosem dimur tahun semangken terus atambe neng e wilayah Sumenep. Kantos awal bulan Oktober pihak BPBD Sumenep keduan data lebih dari telopolo usulan dari sadaya masyarakat. Kepala BPBD Sumenep, Kamiluddin Ajarbaeki, bantuan bedi eparengaki sesuai kebutuhan tor kondisi neng lapangan. Saat mangken sekeduan bantuan e awal bulan samangken engki kak dinto kacamatan Gejem, Nong Gunung, Sareng Kangayan. Pangireman bantuan kasebut salak ngantos kapotosan pemerintah setempat.
1: Melakukan des kekeringan bersama BPBD Provinsi, di situ juga ada BMKG, dan memang disampaikan bahwa kekeringan tahun ini diprediksi masuk dalam kemarau panjang, yang artinya akan berakhir bisa pada bulan Desember nanti, di akhir Desember. Oleh karena itu, maka kami menghimbau agar kita bisa bijak dalam menggunakan air, menghemat air, dan juga menjaga sumber air yang sudah ada.
0: Kamaluddin Ajilasaki, tandon kasebut ekuna aki kaangku nyimpen aing. Saingke stok aing bersih kaputuan masyarakat bisa epenuhi ebekto musim nimor.

0: Kabar Satros Epon. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi netepaki musik daul Pamekasan ante tieki warisan budaya tak benda Indonesia, WBTBI. Kepala Dinas Pendidikan Tor Kebudayaan, Disdikbud Kabupaten Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto ngaturaki, pada tepen musik daul kasebut, ang lebeti pan saponapan proses selangkong abit.
1: Ya, melalui proses yang lumayan panjang lah. Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, udah miliknya Pamekasan musik daul.
0: Menurut Basri, kaangkui ajaga kemajuan musik daul wajib ekembangaki de sakolaan-sakolaan sebab sekak dima musik daul kasebut ampon kalonta langkong sae ke taun abite. Namong sepenget populer tor odi poleh dari tahun 2000 sanga.

0: kabar sepongkasan. Waduk Klampis neng Desa Keramat Kacamatan Kedungdung Sampang ante diagi salah sitong somber aing seenda lagi sarang petani ebek to musim nimor. Salah seorang petani, Nabil Adebu, somber kasebut banget abento masyarakat ebek to nyiram tanian sarang kabutuhan resa are. Menurut Epon, emosem nimor masyarakat rutin atani beko kacang sarang cabdi.
1: Dengan adanya waduk Klampis ini, para petani mas ya, terutama kula saya sangat terbantu. Karena kenapa? Air di sini mas, kalau musim kemarau, tanpa adanya waduk ini, para petani ya kasihan mas. Ya beruntungnya ada waduk ini, sehingga para petani itu terus produktif lah mas.
0: Nabil nambahki kalaben badana somper kasebut bisa ngurangi beban masyarakat. Sabab apek ta aing neng somper kasebut gratis. Pamirsa sakadinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe besa epon pangarasan. Colo besa epon lesan. Bibir besa epon late. Kiki besa epon beje. Cile besa epon elat. Leer besa epon hulu. Tabu besa epon padeeren. Bucel bahasa epon poser. Lengen bahasa epon kulungan. Kalemongan bahasa epon kaleng cebe. Tanang bahasa epon asta. Keriki bahasa epon racun. Koko bahasa epon kanaka. Betes bahasa epon podek. Tersoko besaipon pada.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 dari Sumnap, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berikan di Sumnap sore ini Reva kehadiran info dari Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut pelestarian batik perlu berjalan bersama upaya pembuat rajin yang mampu bertahan dan berkembang. Menurutnya mendengar, perajin batik itu perlu mampu mengikuti kebutuhan pasar. Faisal menjelaskan industri batik memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya Indonesia sekaligus potensi ekonomi yang besar. Penguatan industri batik ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya tetapi juga keberlanjutan perajin dan pelaku usaha. Dari sisi industri, industri pengolahan non-migas IPNM tumbuh 5,32% secara tahunan atau year of the year pada triwulan 2 2026. Jadi pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%. Potensi ekonomi industri batik ini juga terlihat di perkembangan ekspornya. Berdasarkan data Kemenperin, ekspor produk batik pada 2025 meningkat 32,50%. Menjadi 20,14 US dollar juta dibandingkan 2024 sebesar 15,20 US juta dolar. Pelestarian industri batik membutuhkan regenerasi untuk menjaga keberlangsungannya. Jadi generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi melalui kreativitas, teknologi, desain, pemasaran digital, pengelolaan lingkungan hingga komunikasi budaya. Anda juga bisa akses apa yang Ref hadirkan malam ini di rri.co.id.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada-Ku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena Dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
1: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
0: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayung Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
3: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Deni Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
6: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
7: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
8: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
7: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
9: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
10: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
11: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
10: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
11: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
10: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
13: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
12: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
14: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
12: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
15: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
12: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
16: Tigru sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
18: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
16: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
17: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
19: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
20: Itu pas Seskap. Pas Seskap.
21: Apa katanya, Pak?
20: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
19: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
21: Bapak,
19: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
17: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisyihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
22: Memang ini dikasihin.
23: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
22: dapat jatah Andong.
23: Iya.
24: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
23: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
25: butuh kesabaran.
23: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
25: Digoreskan
23: di kain.
24: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
26: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
24: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
27: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
24: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
28: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
24: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
0: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
0: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan utama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
1: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
1: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
5: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus ini NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin, pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Hingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah, mudawamah, untuk terus kita berkompetisi dalam rangka meningkatkan ubudiyah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus detik kali ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita, maka hanya dengan kita meningkatkan ketakwaan kita sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, maka insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat lahir batin, akan jauh lebih disempurnakan lagi oleh Allah, akan diberikan tambahan nikmat yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tercintanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, salah satu sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah di dalam berkomitmen dalam menegakkan kebenaran. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang terkenal dengan kezuhudan, qanaah. Dia sangat sederhana karena memang dari dia biografinya memang berasal dari suku Kifar di daerah pedalaman, di daerah Arab. Jadi dia merupakan salah satu sahabat yang pertama kali mengikrarkan dirinya sebagai untuk bersyahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia menjadi pelopor utama dalam memberikan penegasan terhadap keislaman dirinya. Dan dia adalah termasuk orang salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka di sela-sela perjuangannya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berwasiat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ini terkait dengan tugas hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Ma'asyir muslimin, para pendengar rahimakumullah, di antara nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar yang sekaligus juga merupakan ibrah kepada kita, karena sejatinya nasihat itu bukan hanya diperuntukkan kepada sahabat Abu Dzar, tapi kemudian untuk kita lanjutkan kepada tabi'in, kepada kita, umatnya khususnya kan ya, bagaimana juga bisa mengambil ibroh terhadap dibalik nasihat yang sangat mulia ini. Para pendengar rahimakumullah, Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya Abu Dzarin, jadi di safinah fa innal bahra amik. Ini nasihat yang pertama. Abu Dzar Al-Ghifari, siap Rasulullah. Jadi di safinah, perbaharui perahumu. Tambal sulam, perbaiki perahumu. Fa innal bahra amik. Karena sesungguhnya lautan itu adalah sangat dalam sekali. Ai ahsinin niyah fi kulli ma ta'ti liyasulakal ajra wan najata min adzabillah. Perbaiki

Di nasihat yang pertama, Allah memberikan analogi dalam kita beramal itu adalah sebagai sebuah lautan. Di dunia akhirat ini adalah Rasulullah menggambarkan sebagai lautan akhirat itu. Maka di dunia ini bagaimana kita memperbaiki memperbaiki amal ibadah yang kita lakukan agar tidak bocor, agar amal aktivitas amal ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Percuma kita beramal ibadah, tapi banyak yang bocor. Makanya nanti di akhirat, ketika menghadap kepada Allah, banyak yang pailit. Mana amal ibadah sholat saya, Rasulullah? Mana sedekah saya? Mana jihad saya? Mana? Karena kita tidak pandai merawat amal ibadah itu, akhirnya bocor, nggak ada. Inti nggak ikhlas, iri hati, zalim, dan lain sebagainya. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua kepada sahabat Abu Dzar dari Rasulullah ini, wa khadhiz zad fa inna as-safara wa khadhiz zad kamilan fa inna as-safara ba'id. Abu Dzar, hendaklah engkau mengambil bekal yang secukup-cukupnya, yang secukup-cukupnya. Perbanyaklah bekal sangu di dalam dirimu, fa inna safar, karena sungguhnya perjalanan fil akhirati, perjalanan akhirat itu ba'idun, adalah sangat jauh. Riwayat taat di dalam puncaknya kepayahan. Artinya kita akan hidup ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Mulai di alam barzah, alam kubur sampai akhir kiamat. Maka sebelum Anda kelaparan di perjalanan, sebelum Anda haus perbaiki. Ambil bekal yang secukup-cukupnya agar kemudian kita nanti di alam barzah, di akhirat tidak menyesat, tidak kekurangan bekal. Khafifil himlah. Yang ketiga, fa innal aqabata ka'udun. Dan ringankanlah bebanmu, kata Rasulullah. Hendaklah engkau meringankan beban yang dipikulmu minat dunia, dari dunia. Kita jangan sampai terjebak dengan kehidupan panorama dunia ini yang sejatinya hanyalah kamuflase fata morgana, hidup sebentar, menumpuk harta benda, menumpuk kekayaan. Naudzubillah, kalau kita tidak pandai memanajemen, justru akan membuat beban kepada kita. Bahkan dunia yang kita punya, harta benda yang banyak, bahkan anak pinak pun, orang tuanya, istrinya, kalau kita tidak pandai memanajemen rumah tangga, awas Al-Quran itu memberikan pelajaran kepada kita, memberikan statement Allah itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat suatu hari, kata Allah, ketika harta benda, wala banun, anak pinak, keluarga kita sudah tidak berfaedah lagi, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Dipercuma, naudzubillah, kita harta banyak, anak pinak banyak, kalau tidak kita arahkan, kalau kita tidak bina menjadi orang-orang yang soleh, yang solehin, maka tidak akan bermanfaat lagi. Yang bermanfaat hanya satu, kata Allah, illa man atallaha fi qalbin salim. Dia orang yang menghadap pulang kepada Allah itu dengan hati yang selamat, hati yang murni karena Allah dalam melaksanakan ibadah. Yang terakhir adalah final aqobah,

0: Karena sejatinya, kenapa harus diringankan beban dunia ini? Karena akhirat itu, kuburan itu adalah rintangan yang memberatkan kepada kita. Ada siksa kubur, ada mungkar nakir, ada neraka sebagai tempat orang-orang yang tidak beres kan ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang na'udzubillahimintalik. Yang terakhir wa akhlisil amal fa inna nakib basirun. Hendaklah engkau Abu Dzar murnikan niatmu karena Allah. Ikhlaskan amal ibadahmu hanya karena dan untuk Allah. Fa inna nakib ba'i basir, karena zat yang maha mendeteksi, zat yang maha meneliti itu basirun, adalah sangat peka, sangat melihat, sangat meneliti terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan, mohon maaf, amal ibadah ini sejatinya hakikatnya itu hanya Allah yang bisa mendeteksi secara sungguhnya. Malaikat pun hanya menulis, mencatat secara visual saja. Si Fulan rajin ibadah, rajin sedekah, rajin mengaji, dicatat. Tapi tidak sedikit orang yang amal ibadahnya banyak, ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas, tidak ada ketulusan, ketulusan dan kemurnian hati karena Allah. Nauzubillah min dzalik. Percuma kita beramal kalau tidak ada ikhlas di dalam amal itu sendiri. Inilah empat wasiat nasihat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al Ghifari. Ini juga sebagai bekal kepada kita. Kesimpulannya, maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar, jadi di safinah, perbaharui, perbaharui, perbaiki perahumu, kendaraanmu, karena fa'inal bahru amik, awas lautan sangat dalam, riak gelombang, angin topan, angin puting beliung, dan lain sebagainya, banyak gangguan di perjalanan. Artinya, dunia akhirat ini adalah perjalanan yang sangat panjang bagi kita. Maka, hendaklah betul-betul mampu kita memperbaiki kan, kendaraan kita. Memperbaiki amal ibadah sebaik-baiknya. Agar kita tidak kolep di perjalanan. Khadizat, bekal juga. Setelah kita memperbaiki kendaraan kita, bekal kita, amal soleh. Hendaklah kita betul-betul menyempurnakan dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita berinvestasi agar tidak kekurangan bekal kita ketika dalam barzah, apalagi nanti di akhirat. Kurangi beban hidup kita ini. Jangan terlalu kusik, jangan terlalu nguyu kita. Berlomba-lomba dalam masalah untuk menumpuk harta kekayaan sementara urusan akhirat kita sepelekan. Awas, rintangan, malapetaka di perjalanan ini banyak rintangan. Agar kita tidak terlalu dibebani oleh beban-beban ini yang mengganggu perjalanan kita. Yang terakhir adalah perbaiki, ikhlaskan kemurnian hati kita. Hendaklah kita selalu berhati-hati agar kita dalam kita beramal, beraktivitas, beribadah kepada Allah betul-betul hanya untuk demi dan untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena sejatinya amal yang masih ada intervensi makhluk, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Baik pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sumenep masih menunggu pengembalian dokumen perpanjangan perjanjian kerja dari sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, mengatakan secara internal seluruh dokumen telah selesai disiapkan. Selanjutnya, P3K Paruh Waktu diminta menandatangani dokumen dan membubuhkan materai sebelum dikembalikan kepada BKPSDM dalam bentuk hasil pemindaian. BKPSDM Sumenep berharap seluruh OPD segera menyelesaikan proses administrasi tersebut sehingga pendataan perpanjangan perjanjian kerja 5106 P3K paruh waktu dapat segera dilengkapi. Pendengar, pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bangkalan fokus menggembleng kemampuan para atlet muda guna mengatasi persoalan regenerasi jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur. Ketua PMK Percasi Bangkalan Muhammad Zakir menjelaskan bahwa jajaran pengurus kini bekerja ekstra keras menyaring sekaligus melatih talenta baru melalui agenda rutin setiap pekan di Sekretariat Sekolah Catur.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, senang sekali rasanya malam hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya hingga nanti 24 malam nanti, yang pastinya di Sabtu 3 Oktober 2026. Pada garis selanjutnya kita akan diikuti mini drama radio dengan judul Direktur, tampak persembahan dari RRI Tarakan.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bah.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Duh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan nih, Nak,
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali, aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh, yang hasilnya juga nggak menentu. Kurang-kurangilah, Bama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak.
1: Tingginya nadamu sama mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama bote, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Ma.
1: Astagfirullah, Yan. Mama gak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini sebelum...
0: Sebelum apa, Ma?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Ma, aku nih gak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Ma, itu. Tambak, kalau memang nggak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak? Merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat nara bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Ma. Halo? Ma? Ma? Halo? Hei! Ma? Si Mama nih lah, malah dimatikan.
2: Ya Allah, tambak atau Jakarta ya?

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Ah, kau nih, Din. Masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat. Biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din, sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahu lah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi? Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidupnya.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nursin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bah aku ngomong.
2: Tega betul, Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata...
0: Ma, dengar dulu, Bang Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Bang Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual.
0: Oh, Ma, aku ingat, Bang, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa lagi kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah,
2: cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau ndak lupa asal usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu ndak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual? Hah? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Ndak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kok kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi ma, aku nih sudah setengah mati, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku ndak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmumu kau, Yan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas kau, Yan. Gimana?
1: Sudah lo pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
6: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau ndak hanyut, tapi juga ndak berhenti berlayar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Sunan. Semoga malam ini dalam keadaan sehat, tenang dan penuh semangat. Malam hari memang waktu yang tepat untuk kita beristirahat sekaligus merenungkan hal-hal bermakna dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas akan menghadirkan sebuah komunitas yang inspiratif dari Indonesia, yaitu komunitas Ayah ASI. Komunitas yang beranggotakan para ayah yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan keluarga, khususnya dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. Bayangkan, di tengah kesibukan bekerja, para ayah tetap hadir untuk mendampingi ibu dalam proses menyusui, memberikan dukungan moral, bahkan ikut mengkampanyekan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak. Malam ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kegiatan mereka, dampak yang dihasilkan, serta harapan ke depan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu yang tentu saja akan menghangatkan suasana malam ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, mari kita masuk ke pembahasan malam ini ya, mengenai aktivitas komunitas Ayasi. Komunitas ini lahir dari kesadaran bahwa keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga pada dukungan ayah. Salah satu kegiatan utama mereka adalah kampanye edukasi ASI eksklusif. Para ayah turun langsung ke masyarakat memberikan penyuluhan tentang manfaat ASI, cara mendukung ibu menyusui, serta pentingnya peran ayah dalam menjaga kesehatan keluarga. Selain itu, komunitas ini juga menyelenggarakan kelas ayah. Dalam kelas ini, para ayah belajar tentang nutrisi bayi, cara membantu ibu saat menyusui, hingga bagaimana menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi ibu dan anak. Kegiatan ini membuat para ayah lebih percaya diri dalam menjalankan perannya. Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah dukungan psikologis. Komunitas Ayah ASI sering mengadakan forum diskusi di mana para ayah berbagai pengalaman tentang tantangan menyusui seperti rasa lelah, tekanan sosial atau kurangnya pengetahuan. Dengan berbagi, para ayah merasa tidak sendirian dan semakin kuat dalam mendukung keluarga. Pendengar, menariknya lagi, komunitas ini aktif di media sosial. Mereka membagikan konten edukatif, tip parenting, serta kisah inspiratif dari ayah-ayah yang berhasil mendukung pemberian ASI eksklusif. Dengan cara ini, pesan mereka terjangkau lebih banyak keluarga di seluruh Indonesia. Mari kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, kembali sebuah lagu kita dengarkan sambil merenungkan betapa pentingnya peran ayah dalam mendukung kesehatan keluarga.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, mari

0: memiliki misi sosial. Mereka kerap bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan untuk mengadakan penyuluhan. Bahkan ada program Ayah Siaga ASI yang mengajak para ayah untuk aktif mendampingi ibu sejak masa kehamilan hingga menyusui. Komunitas ini juga berperan dalam mengubah paradigma masyarakat. Jika dulu menyusui dianggap hanya urusan ibu, kini semakin banyak yang menyadari bahwa ayah memiliki peran penting. Kehadiran Ayah ASI menjadi bukti bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab bersama. Harapan mereka ke depan adalah semakin banyak ayah di Indonesia yang terlibat dalam gerakan ini, sebab mendukung ASI bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal cinta dan komitmen terhadap keluarga. Dengan dukungan ayah, pemberian ASI eksklusif bisa lebih berhasil dan anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat serta cerdas. Pendengar 21 RRI Sunab, mari kita jadikan malam ini sebagai momentum untuk menghargai peran ayah dalam keluarga. Ingatlah, satu dukungan kecil dari ayah dapat menjadi kekuatan besar bagi ibu dan anak. Pendengar, demikianlah obrolan kita malam ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Saya, Ahmad Faris, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan komunitas inspiratif lainnya. Tetap semangat, teruslah berbagi, dan jangan lupa, dukungan ayah adalah jembatan cinta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Orang tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam bagi pendengar setia di mana pun Anda berada. Yang pastinya masih di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar di mana pun Anda berada malam hari ini. Jumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Baik, sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali ya, mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya, sehat-sehat selalu bersama keluarga. Oke, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Seperti biasa saya akan tunggu informasinya dan juga saya akan tunggu di via telepon di tiga jalur lain telepon kami malam hari ini di 0811-33451-0165-3969 atau di 662-3717. Langsung telepon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu. Ha-ha. Lewat memori kenangan masa lalu.
1: Mantap, cocok iya. Mantap sekali.
2: Alhamdulillah. Boneka cocoki.
1: Boneka cocoki.
2: Untuk kaca cocoki sabuk lah bobo.
1: Bang, untuk kaca cocoki ada sabuk belum sebelum.
2: Kabar? Gimana?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ya.
1: Kabar baliknya gimana, Ir?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Tidak kekurangan satu-satu.
1: Apalagi iya. Angin sudah mulai reda.
2: Iya.
1: Para nelayan
2: itu bisa kerja lagi.
1: Iya, kerja pasti sudah.
2: Iya.
1: Kalau anginnya sudah kayak gini pasti kerja para nelayan.
2: Iya, semoga ada doanya.
1: Mun tak kerja napa sih? Kebulen
2: cuk. Ah, yang buat jajan.
1: Tak ajian.
2: Lagunya ada apa enggak?
1: Lagunya ada malah. Oh, ada Elegi Esok Pagi.
2: Ya.
1: Damai Yang Hilang.
2: Lagi?
1: Ada Bisikan Hati.
2: Ya, yang ketiga. Aja.
1: Jangan ketawa. Kok ketawa kamu? Saya ngomong ketawa.
2: Ya itulah. Apa ya namanya?
1: Yang mana? Yang ketiga. Mana? Yang ketiga?
2: Iya.
1: Yang ketiga Bisikan Hati?
2: Iya.
1: Masa kasa ya?
2: Ya, masa kasa. Bisa atau apa yang ngerti?
1: Masa kasa.
2: Ya, semoga lucunya. Sebentar saja ya. Soalnya takut-takut gimana yang gabungan yang lain gitu.
1: Oh, semoga aja. Ya. Emang lucu.
2: Ya dong.
1: Mak ereken Sri Mulat.
2: Soalnya gimana ya kalau lama-lama bicara atau ngobrol.
1: Jangan tunggu lama-lama.
2: Takut-takut yang lain nangis gitu loh.
1: Nanti lama-lama.
2: Yuk langsung
1: gas.
2: Salam yang perdana buat Kak Halili. Selamat bertugas
1: ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, makasih.
2: Ada Jackie Winda. Juga ada Sukron Wanda. Sama itu namanya. Ada Iim. Ada Mama Susana. Juga ada Abah Suni. Ada Kak Riki Anggara. Juga ada Baru Karisma Siska, ada Bupat Hor, ada Kak Endra Cipta, ada Kak Riki Anggara, juga ada Dewa, Kak Dewa Sorayeng ya.
1: Oh, Dewa.
2: Juga ada siapa lagi ya? Ada ke semuanya lah Kak.
1: Oh, ke semuanya.
2: Biar sisanya nanti kalau bisa masuk lagi.
1: Di Gending-Gending Madura.
2: Gending-Gending Madura.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya Tak Bingkis Buat Yang Punya 088 ya, yang selalu di hati.
1: Maaf baga 088. Dari 788.
2: Dari Nakafuru, 788 maksudnya.
1: 088, Saras.
2: Iya.
1: Ingat ke film Saras kamu?
2: Ingat.
1: Ya udah.
2: Dari Nakafuru, Kak.
1: Ndak lah.
2: Nakafuru tak kau kiri penoreng.
1: Nung sang nyong letan to 788. Yalah.
2: Ya, terima kasih atas waktunya ya.
1: Ya, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana ada Irma dari kawasan Legung. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Di belakangnya saya akan sapa kembali. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Aduh, putus. Bisa dicoba kembali. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu?
3: Pak Ali.
1: Iya. Ini dengan siapa?
3: Ya, salam hormat.
1: Salam hormat juga. Dengan siapa dari mana?
3: Mudah-mudahan tetap sehat.
1: Amin. Sama-sama.
3: Lagunya apaan ini, Pak?
1: Lagunya Elegi Esok Pagi, Damai Yang Hilang dan Juga Bisikan Hati.
3: Oh, bagus-bagus ya.
1: Bagus-bagus. Bentar-bentar.
3: Ya, salamnya.
1: Bentar dulu. Ini dengan siapa?
3: Ya?
1: Dengan siapa dari mana?
3: Oh, saya. Dengan kembang kuning.
1: Kembang kuning, kembang kuning les ya. Kembang kuning ternyata ya.
3: Iya, yang pan penyakit melulu ini cekon.
1: Nyaman apa? Ila kembang kuning ada cekok anungku.
3: Kira aja boleh pula.
1: Nyaman, mak noktuk.
3: Mungkin agak-agak kan terhajar mencekon. Barusan siapa ya?
1: Barusan ada Irma.
3: Ya?
1: Ada Irma dari kawasan Lekung.
3: Bu Irma.
1: Iya.
3: Suaranya sampai ini gak masuk HP ini.
1: Suaranya siapa?
3: Enggak masuk.
1: Suaranya saya?
3: Ya?
1: Suaranya saya gak masuk?
3: Enggak.
1: Iya.
3: Oh, salamnya ya untuk Pak Haji Butan, salam hormat. Pak Ketua, Pak Indra Gita, Pak Sikjen, Panji Ketawang, Bu Suhana Mason. Bu Suhana.
1: Belum masuk.
3: Belum masuk ya?
1: Belum masuk.
3: Masuk, nah. Juga ada... Cilegu Dewa Suraya, okay. Pak Haji, Mbak Suni ya. Ya, semuanya di Sumeneb tanpa terkecuali
1: ya.
3: Pemekasan Pak Nur Kemala,
1: ya.
3: Abah Halim, ya, semua Pemekasan tanpa terkecuali. Lagunya kalau ada ya,
1: apa?
3: Lagunya Edi Silitonga itu.
1: Edi?
3: Edi Silitonga, yeah. Yang berjudul Mama gitu.
1: Oh, Mama.
3: Iya, kalau ada.
1: Edi Silitonga, oke. Okay.
3: Ya, mudah-mudahan ada. Gitu.
1: Tak sampaikan ke MD-nya biar dicari gitu ya?
3: Ya.
1: Dari Edi Silitonga.
3: Ya, Edi okay. Silitonga.
1: Tak cari, tak sampaikan ke MD-nya. Ya.
3: Judulnya Mama.
1: Gitu. Mama, siap.
3: Ya. Bukan Mama, gitu.
1: Siap.
3: Urusan Irma ya.
1: Iya, urusan Irma.
3: Oh ya, macam aja itu pipi itu.
1: Oh ya.
3: Iya, Irma.
1: Iya.
3: Ya untuk Pak Lili, ya terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukran.
4: Ya, ruang rindu.
1: Ruang berbagi ruang rindu.
4: Berbagi rindu.
1: Lewat memori, kenangan masa lalu. Asik.
4: Goyang dong.
1: Goyang. Besok.
4: Sing benih karakter saya seperti itu.
1: Karakter siapa?
4: Enggak tahu. Cuma Lenor Aki gak ahli itu.
1: Asik, biasanya karakternya Evi itu.
4: Iya.
1: Sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Mas Alili sehat.
1: Ya, alhamdulillah sama-sama sehat.
4: Sama-sama sehat. Sama-sama kuat ya.
1: Iya dong, kalau gak kuat gak bisa berdiri nih.
4: Aduh, ada aja Mas Alili.
1: Makanya emang benar. Gak bisa jalan. Nggak bisa ke sini, nggak bisa duduk. Kalau nggak kuat, mungkin berbaring di rumah.
4: Berbaring?
1: Alhamdulillah masih kuat.
4: Alhamdulillah.
1: Masih umur berapa ya? Hampir ya masih lama sih 40.
4: Oh, masih lama 40.
1: Iya. Iya. Kalau enggak keliru 37, 37.
4: Ya alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
4: 28 Mas Adili.
1: Sampean?
4: Iya.
1: Oh, iya masih lama juga ini. Masih muda.
4: Iya. Semoga menjadi dijadikan umur barokah.
1: Amin.
4: Di tahun 2018-19 itu kan masih ada di Sampang sampean.
1: Iya. 19 bulan berapa langsung ke sini?
4: Iya, benar.
1: 4 tahun di sini, kembali ke sana lagi.
4: Libur dia.
1: Habis ke sana ke sini lagi.
4: Ke sini lagi.
1: Di sini sudah 1 tahun.
4: Aduh ya Allah. Ya.
1: Tak kerasa.
4: Lagu ada apa Mas Adili?
1: Lagunya ada Elegi Esok Pagi, ada Damai Yang Hilang, ada juga Bisikan Hati.
4: Bisikan Hati.
1: Siap. Oke.
4: Salamnya ya. Tidak akan banyak-banyak.
1: Siap.
4: Karena takut ada yang nangis nanti.
1: Di ini padim bi saya.
4: Enggak usah. Tak ngening bah nangis aku lur. Ya Allah. Tai santai.
1: Iya. Oke.
4: Ya salamnya barusan ada yang gabungan itu siapa itu?
1: Barusan ada Irma, ada Kembang Kuning.
4: Iya, Kembang, iya. Ada Mbak Irma, juga ada Kak Jeki, Winda, Faruk, Wanda. Semuanya ya. Tanpa terkecuali. Sisanya nanti di Dinding-Dinding Madura. Spesial lagunya untuk Wanda. Buat Masa Lilinya. Terima kasih. Yo.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Asik, dengan siapa dari mana?
5: Dengan Wanda di Makassar.
1: Oh, Wanda. Gimana ya. Sehat, Wanda?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga sama dengan Wanda malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya. Amin. Lagunya ada Elegi Esok Pagi, Damai Yang Hilang, ada juga Bisikan Hati.
5: Bisikan Hati itu.
1: Siap, ditunggu. Salamnya buat siapa?
5: Yang pertama ada Pembian. Malam. Selamat berpisah. Terima kasih dan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Terus dari sana ada Sutra, ada Sutra Semara, Arindi.
1: Iya.
5: Ada Mbak Irma.
1: Ada siapa lagi?
5: Ada Tarik Tensma. Kita sama di sana. Semuanya salamnya tanpa sebutnya.
1: Oke.
5: Lagunya spesial buat Kron, selamat mengerti. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ya, bisa dicoba kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Oke. Ada Dewa Surayeng.
6: Betul Pak Lili.
1: Yang dari kawasan Dasuk.
6: Dengar suara Kembang Kuning.
1: Kembang Kuning.
6: Sudah tenang Pak Lili.
1: Sudah tenang.
6: Nah, lagi ada Irma itu. Ya bisa menambah apa pikiran yang susah bisa tenang itu.
1: Oh gitu. Emang malam hari ini lagi susah.
6: Nah.
1: Emang malam hari ini lagi susah sampean.
6: Enggak susah. Tadi yang susah.
1: Oh tadi yang susah. Pas dengar suaranya Irma sama sama Kembang Kuning. Langsung sembuh gitu. Susahnya langsung hilang.
6: Semakin hilang, semakin sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Mari jak dungdelungan tak gelem tep gelem ke Pak Lili. Bila pon ngite pas tak terus melak.
1: Nah terus.
6: Gabungan tak gelem tep gitu pon tep pas terus ape sa Pak Lili.
1: Akar boy.
6: Akar boyongku kena.
1: Oke.
6: di rumah mesin tanam telopot gitu, tempatnya kosong.
1: Kosong 88.
6: Kosong belu. Itu nih pake lang tas yang sal butuh apa enggak. Salamnya buat Pak Halili.
1: Ya.
6: Dan ke semua yang udah masuk, ada Kembang Kuning, ada Supro, ada Irma. Ya, tak ketinggalan juga ada Evi, maknya Inat tuh gitu. Yang ada di Bidapora itu Pak Halili.
1: Ya.
6: Nah, tunggu juga gabungannya itu. Ya. Ibu Suna begini katanya anu ya.
1: Siapa?
6: Karena Kembang Kuning itu.
1: Oh, Ibu Suna, ya betul.
6: Ibu Suna. Ya, nggak tahu mana itu Ibu Suna. Apa Susana itu ya?
1: Kemungkinan. Kemungkinan, ya.
6: Ya, insya Allah. Tak tunggu juga, Ma. Susana Kancing. So,
1: ya,
6: apa Suni. Ya, lagi ada di Jepara sama Rihanna, di Janggara juga. Rendi. Ya, lagi ada Adelia Farid itu yang ada di Terlanakan juga.
1: Betul.
6: Ya, ada Bapak Usiaman itu, Adili. Di Bondowoso itu.
1: Ya, mudah-mudahan malam hari ini monitor. Ya,
6: bisa gabungan juga. Ibu Pathor sama Asep itu.
1: Ya.
6: Putra Setia juga, Supriyadi di Brej itu. Ya, Bapak Hendra Cipta, lagi ke Pungket itu. Yang terakhir itu buat Ali Pratama itu.
1: Siap.
6: Sama Kilakke itu.
1: Oke.
6: Matoro abuna lanyo ke.
1: Antos pun lanyo, antos.
6: Aciri mulong cap sinyo. Monggo Halili.
1: Siap.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Buat Dewa Surayung dari kawasan Dasuk, ada Wanda Barusan dari kawasan Babakason, ada Sukron Perinduan, Kembang Kuning, ada juga Irma dari kawasan Lekungan. Sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Lagi esok pagi, Ebit GAD, Damai Yang Hilang, ada Angkut Blast, dan juga Bisikan Hati dari Andin. Kembali saya akan hadirkan kurang dengar Anda sebuah ayat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bola. Masuk, tak masuk, tak okay. Apa bisa laku malam.
1: Laku, oh, tak boleh laku malam enggak nih, Kak.
0: Sipon,
1: Sipon, ngereng.
0: Selama kencing pun rok-norok. Selamat dek kesampean, selamat lampas itu gas ke.
1: Laras.
0: Juga nan jadi puru pada Epo, anu. Siapa pun?
1: Ah, Evi.
0: Evi.
1: Lajuannya mah Epo.
0: Kalau Pak Evi, ikal lah tidak nyala mentian tegak pun masuk pun. Siapa juga terus, ah juga terus pada kelak pada Mas Ivan. Mahesa juga Pak Kolam, anu Pak Nur Kumala, pada Pak Saper,
1: beres.
0: Juga nan pada Kelege, Umbuang, Pak Ketua, Pak Haji Tama, juga pada Jeki gila, pada Sukron Wanda, Winda,
1: beres.
0: Ini juga Bupat Hor, aduh, pakai Rames Kolbon.
1: Ada masalah boleh.
0: Ajukan pada Nos Yunos, Sulawesi.
1: Oh, Yunos.
0: Sulawesi. Pun satu aja namun gini kawan ini call kalau monitor.
1: Kipan.
0: Kendinga ke atur ada ke Lekseska, saya pada kiri yang menapi pada bektoh. Ngereng lek, yang terus saja bungena lek. Ih, kalangkong sih bektoh na.
1: Saya beli kipan.
0: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gatuh. Matur sakalangkong, thank you Dr. Yatan Faruk. Sakalangkong nepon dari kawasan Sarongki, Evi Lentang, Maesa Jenar, Ketua Rabara, Jackie Asmara dari kawasan Kanding, Winda Pamakasan, Wanda Pamakasan, Syukuran Perinduan, Siampun Sapa, Serangkutan Kuala Malam Angken, dan Macara Ding Kending Matur. Teratan terpulau Pak Biarsa, Pak Rekutut Manggung, thank you Nika Kending, Pongkasan, atau Penatap Malam Angken, thank you. Dan setiap Pak Biarsa, Siki Belun, kebagian Malam Angken, Jalan Sapora, sebab ini kebaktu orang itu ya, yang kita lalaku malam bisa panggil oleh tantoran dalam acara sesami neng frekuensi FM 101.3 FM RRI seberapa? Kira-kira biar saya kirimin arang sarang perkutut manggung.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 23 malam, seperti biasa, semoga malam ini akan hadir menemani malam Anda. Dan pastinya ingin nanti di 24 malam nanti. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih, Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba

0: sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Emak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang. dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NDS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Sabtu di lembar yang ketiga di bulan Oktober di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah mereka kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka.

Dan katakanlah, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu.

Siapa yang mendapat petunjuk? Sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat? Sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul.

Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri ini, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Gita Ayu menemani Anda di edisi hari Minggu di 4 Oktober 2026. Seperti biasa di Mutiara Pagi pendengar, kita akan mendengarkan tausiah begitu ya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Topik kita pada pagi hari ini yakni kajian tafsir Quran surah Al-Ghafir ayat 60, yakni perintah untuk berdoa kepada Allah. Kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep, Ustadz Amrin Sodik. Assalamualaikum Ustadz Amrin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustadz Amrin pagi hari ini. Dan pendengar, mengenai Quran Surah Al-Ghafir ayat 60, saya coba bacakan tafsirnya, yakni, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baik, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan mukadimah sebagai penghantar dari Ustadz Amrin. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada sekarang dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, diberikan kekuatan zahir dan batin, diberikan kekuatan iman. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, tema kita pada hari ini yaitu kajian tafsir surat Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, hendaknya kalian semua mintalah kepada aku, niscaya aku akan menerima terhadap kalian semua. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dilibatkan oleh Allah, dipanggil, diundang oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya Nabi yang dipanggil, bukan hanya Nabi yang diundang, tapi kita umatnya juga dilibatkan. Ini khusus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya, ketika Allah memerintahkan untuk berdoa, Allah berfirman, ud'uni astajib laka. Memakai kata mufrad, berdoalah kamu seorang nabi, niscaya aku akan menerima kepada kamu. Sedangkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, Allah bukan hanya memerintahkan kepada Nabi Muhammad, juga akan tetapi juga kita dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk meminta. Ini termasuk sesuatu yang khususiah kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika orang ini berdoa memanggil, wa idza qala al abdu ya rabbi qala allahu labbaika ya abdi, apabila seseorang itu memanggil wahai Tuhanku, maka Allah menjawab, labbaika ya abdi, aku datang untuk memenuhi permintaan. Ini luar biasa, berarti doa kita itu ketika kita berdoa kepada Allah adalah komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita sering-sering berdoa, maka kita sering-sering berkomunikasi dengan Allah. Dalam urusan apa saja kita minta kepada Allah, disebutkan di Jami'il Hawa'ijid Dunyawiyah wal Ukhrawiyah al Jalilah wal Haqirah. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Bahkan ada suatu riwayat, liyas ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta fi syis'in aqlihi idang kota. Hendaknya seseorang minta kepada Tuhannya semua kebutuhannya sampai dalam urusan tali sandal ketika putus. Tali sandal putus, tali sepatu putus, kancing baju putus. Disitulah kita juga diperlukan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini tali sepatu saya putus. Ya Allah, kancing baju saya ini putus. Tolong aku berikan kekuatan untuk menggantinya. Kemudian kita datang ke toko untuk membeli. Nah, ini kan bukan sesuatu yang tersia-sia doa kita. Bukan sesuatu yang lucu. Misalnya kalau kita pikir sesuatu yang kecil. Baju, kancing baju kita putus. Kita tanpa berdoa datang ke toko kita beli. Bisa selesai. Akan tetapi baju, kancing baju kita putus, kita berdoa, tapi kita enggak datang ke toko untuk membelinya, enggak selesai. Di sini yang diperlukan dalam berdoa adalah makna daripada doa itu sendiri, bahwa kita itu adalah butuh terhadap Allah, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kancing baju kita putus bisa diselesaikan dengan biaya 1.000 rupiah. Baju kita yang beli 100.000 misalnya. Kemudian kita enggak berdoa karena sombong, tapi kemudian kita diadab oleh Allah. Selain kancing bajunya hilang, aku putus, kemudian bajunya hilang. Sebagai adab dari kepada Allah atas kesombongan kita tidak berdoa misalnya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya doanya saja, tapi makna daripada doa itu sendiri. Kita mau memegang satu gelas air. Ya Allah, saya berikan kekuatan untuk minum air ini. Siapa tahu kita pegang kemudian kita kemudian jatuh. Siapa tahu kita megang air itu kemudian kita lumpuh. Disitulah butuhnya terhadap doa kita. Karena kita lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Semua orang menginginkan dirinya sehat. Tapi mengapa orang itu sakit? Nah, disitulah arti daripada bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki. Jadi urusan yang besar, urusan yang kecil, kita selalu berdoa kepada Allah karena arti daripada doa itu sendiri yang kita ambil manfaatnya, yang kita perlu ambil pelajarannya, bahwa kita ini tidak berdaya, kita itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, urusan akhirat, makanya banyak sering-seringlah kita memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah meminta kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Jadi kita tidak boleh mengabaikan sesuatu yang kecil. Wah, apa sih ini kok kecil, kok urusan kancing baju, urusan tali sepatu, tali sandal, kita mau berdoa kepada Allah enggak selesai-selesai. Selesainya kalau kita atasi. Bukan seperti itu. Itu namanya sombong. Itu artinya namanya itu tidak mengaku bahwa dirinya itu butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah lewat doa. Mungkin ini saja, Mbak. Sebagai pengantar dari saya, selanjutnya kita bisa perpanjang dalam dialog interaktif.
0: Baik, oke. Okay. Saya undang Anda pendengar di tiga jalur telepon 665396, 662317, kode area 0328 atau 0811334501. Ini tadi Ustadz Amrin menjelaskan perkara doa, hal kecil pun, urusan remeh pun kita memang harusnya bergantung begitu ya Ustaz ya. Menggantungkan diri kita kepada Allah begitu ya. Intinya seperti itu. Silakan saya undang Anda di tiga jalur telepon kami. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Dari Ivan Pamekasan, Mbak Gita.
0: baik Pak Ivan, kita bersama Ustadz Amrin, kita membahas
2: Oke,
0: mengenai
2: terima kasih.
0: doa.
2: Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: Halo.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Tadi sudah dijabarkan sama Ustaz. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan segala permintaanmu. Yang saya pertanyakan gini, Ustaz. Ciri-cirinya kalau yang diminta saya itu apa, dan yang kalau yang tidak dikabulkan itu apa ciri-cirinya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan dari Pamekasan, Ustadz Amrin. Silakan, kalau berdoa ciri-cirinya kalau diterima seperti apa dan kalau tidak dikabulkan juga seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Dalam penjelasan tafsir dari surat dari ayat tersebut, astajib lakum. Itu sebenarnya tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa itu diterima. Akan tetapi bentuk diterimanya doa ini bermacam-macam, sesuai dengan yang Allah inginkan, dan itu merupakan hak istimewa Allah. Diterimanya doa itu kadang-kadang oleh Allah itu diberikan di dunia. Kadang-kadang diberikan oleh Allah di akhirat. Seperti halnya diampunnya dosa. Termasuk juga diterima itu tidak sesuai dengan yang minta. Dia minta yang putih, ternyata Allah kasih yang hijau. Itu tadi yang ditanya tentang ciri-cirinya diterima atau ditolak. Tidak ada yang ditolak. Semuanya itu diterima. Cuman bentuk diterimanya itu apakah cepat atau lambat, apakah diberikan di dunia atau di akhirat, atau yang diminta, yang dikasih itu sesuai dengan yang diminta atau diberi yang lain, itu merupakan hak istimewa Allah. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, oke. Jadi jangan putus asa untuk berdoa begitu, Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, selanjutnya di 665396. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Situ Bondo punya.
0: Dari Pak Taufik ya.
3: Oke.
0: Oke, dari Situ Bondo Pak Taufik. Silakan pertanyaannya Pak Taufik.
3: Assalamualaikum Ustaz Amrin.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Apa tuh?
3: Pakai bahasa Madura.
0: Ya Tore.
3: Katipun apa menabi doa ngkui bahasa Madura. Kok itrema sareng Allah kadinto. Sedangkan sebagian doa kadinto kebanyakan dari ngkui bahasa Arab. Katipun apa menabi ngkui bahasa Madura. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik dari Situ Bondo. Silakan Ustaz Tamrin.
1: Ini susahnya ya. Kalau orang berdoa harus bahasa Arab, bagaimana orang yang tidak berbahasa Arab? Padahal kita itu walaupun tidak mengerti bahasa Arab, tidak bisa berbahasa Arab, kita sebagai umat Nabi Muhammad masuk dalam golongan ayat tadi. Ud'uni. Berdoalah kalian semua. Tidak ada penjelasan orang berdoa harus bahasa Arab. Dengan bahasa apapun saja yang ia itu kuasai. Kita misalnya mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlahu. Kita tidak bisa berbahasa dengan bahasa yang seperti itu. Kemudian kapan kita itu untuk bisa mendoakan orang tua kalau memang harus dengan bahasa. Jadi bahasa itu apapun saja, bahasa Madura, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apapun saja yang dia itu mampu dipersilahkan. Tidak ada sebutan harus bahasa. Tidak ada apa aturan dalam berdoa harus dengan bahasa. Kecuali kita itu berdoa di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu memang bahasanya harus bahasa Arab, tidak boleh bahasa-bahasa yang lain. Untuk di luar sholat, silahkan bahasa apa. Ya, terima kasih.
0: Baik. Berarti intinya doa itu komunikasi yang universal ya, Ustaz ya.
1: Betul, betul.
0: Boleh pakai doa bahasa apa saja dan di mana saja, dalam kondisi apa saja gitu ya, Ustaz. Oke, selanjutnya saya masih undang Anda ya di 665396. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Semangat pagi dengan Riki Anggara.
0: Bapak Riki di Batuan ya. Ya. Silakan Pak Riki, pertanyaannya kita bersama Ustadz Amrin.
2: Pertanyaannya begini. Kalau kadang itu doa diterima, kan sebelumnya itu misalkan tidak punya sepeda motor, tahu-tahu diterima oleh Allah buat beli sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, dia lupa biasanya sholat duha, biasanya sholat qiyamul lail, sholat malam. Karena gara-gara punya sepeda motor itu biasanya lupa sama yang memberi. Biasanya kadang lengser, lewat jalan-jalan, ya lupa sholat duha sama qiyamul lail. Mohon penjelasannya itu. Itu baik. Bagaimana, Ustaz?
0: Okay.
2: Apakah diterima doanya atau gimana itu? Mohon okay. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar dengan baik suaranya?
1: Coba diperjelas Mbak pertanyaannya.
0: Baik. Misalnya minta sepeda motor kemudian dikabulkan begitu ya. Maka biasanya seorang hamba itu sibuk dengan sepeda motornya yang biasanya sholat duha atau sholat sunnah lainnya, akhirnya perkara tersebut hilang karena keasikan dengan hal doa yang sudah dikabulkan begitu. Nah, ini posisi seperti ini nih harusnya bagaimana? Baik, tidak, atau bagaimana Ustaz menurut Islam?
1: Berarti orang tersebut meminta setelah dikasih, justru yang diminta itu membuat dirinya jauh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Itu kalau maduranya nyangle ya Ustaz.
1: Iya. Makanya seperti yang diberikan, yang dijelaskan tadi, kadang-kadang kita itu minta kepada Allah tidak dikasih sesuai dengan yang kita minta. Allah lebih menginginkan kita jadi orang baik sehingga diberi sesuatu yang tidak diminta, tapi itu lebih baik daripada yang diminta terhadap dirinya sendiri. Ketika kita sebagaimana yang ditanyakan tadi, minta sepeda motor, sebelum dikasih sepeda motor, sebelum punya, dia rajin duha, rajin doa, rajin sholat malam. Justru ketika kita minta sepeda motor dikasih, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah apa namanya, termasuk adab kita dalam berdoa. Jangan hanya minta kekuatan untuk diberikan sepeda motor, tapi minta diberikan kekuatan sepeda motor yang membawa kita berkah, yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Cerita tentang Nabi Ibrahim ketika disiksa oleh Raja Namrud, dibakar, Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, berdan wa salaman, diinginkan dan selamatkan Nabi Ibrahim. Andaikan Allah dalam penjelasan tafsirnya hanya berkata, wahai api, hendaknya kalian mendinginkan terhadap Nabi Ibrahim, justru Nabi Ibrahim akan mati karena kedinginan. Tapi karena Allah berfirman berdan wa salaman, dingin dan selamat, maka Nabi Ibrahim tidak merasakan panas di dalam api dan selam. Begitu juga kita ketika meminta kepada Allah untuk kekuatan, apapun saja yang diminta, minta untuk punya rumah, punya sepeda, punya mobil, diminta dengan yang membawa berkah. Nah, bagaimana ketika kita itu dikasih sesuai dengan yang diminta, terlalu ternyata kita itu bikin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang perlu kepada kita untuk berpikir ulang bahwa inilah yang kita minta kepada Allah dan benar-benar dikasih oleh Allah apa yang kita minta. Maka kita harus harus bertahu diri dengan cara bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada Allah sehingga apa yang diberikan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita jadikan semakin dekat kita dengan Allah. Yang sebelum punya sepeda motor yang minta itu hanya 2 rakaat, sebaiknya ditambah jadi 4 rakaat. Yang biasanya itu ngaji hanya Yasin sesudah maghrib bisa ditambah dengan 2-3. Seperti itu Mbak ya, yang saya sampaikan.
0: Baik, yang sulit itu memang istiqomah begitu ya Ustaz. Apakah termasuk keistiqomahan ini juga harusnya kita mintakan ke dalam doa kita ya Ustaz ya?
1: Kalau tadi yang disebutkan itu hanya sebatas tali sandal putus kita berdoa, apalagi urusan istiqomah. Sampai Nabi itu berkata, saya bani hudun. Karena dalam surat Hud itu ada perintah istiqomah, Nabi berkata surat Hud itu membuat saya uban, membuat saya rambut putih, saking beratnya orang beristiqomah. Jadi sangat penting sekali itu untuk kita doa kepada Allah, istiqomah dalam perbuatan kita. Setiap saat, apa namanya, bagaimana kita itu untuk berdoa tentang hal tersebut. Karena berat sekali. Nabi pun saja yang dijaga oleh Allah. Sudah jaminan dari Allah. Masih berkata surat Hud membuat aku rambut jadi putih. Karena di dalamnya ada perintah tentang istiqomah. Jadi penting sekali ini untuk kita berdoa kepada Allah tentang istiqomah. Ya Mbak.
0: Baik. Adakah perantara perbuatan kita di dunia yang bisa menjegal doa kita untuk segera di istijabah Ustaz?
1: Di antaranya itu adalah kita memilih waktu. Memilih waktu untuk istijabah. Di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Setelah adzan, nanti kan biasanya itu ada jenjang waktu sebentar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebelum sholat itu ada iqamah, dan antara adzan dan iqamah ini waktu kita istijabah. Kemudian apalagi kalau itu sepertiga malam yang terakhir sekitar jam 1:30 sampai subuh, itu waktu-waktu kita doa istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yang terpenting lagi didukung dengan segala sesuatu yang dipakai oleh kita, yang dimakan oleh kita, yang diminum oleh kita adalah dari barang yang halal untuk doa kita bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Mbak.
0: Baik. Oke, saya terima lagi penelpon di 66. Oke, belum ya. Di 665396. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Burhan Marengan.
0: Dari Pak Burhan di Marengan. Silakan Pak Burhan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya akan menanyakan soal salat. Biasanya seperti salat duha, salat tahajud, salat taubat, biasanya dikerjakan pada waktu malam. Kalau dikerjakan pada siang hari, Pak Burhan, Pak Ustaz.
0: Baik, sholat sunnah ya pada siang hari Pak Burhan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sholat sunnah yang katanya biasa dikerjakan malam hari. Salah satunya sholat istikharah, sholat apa tadi, sunnah lainnya. Kalau dikerjakan di siang hari apa boleh Ustadz? Atau mungkin bisa dijelaskan yang memang waktunya lebih baik dikerjakan malam hari atau siang hari ini. Silakan Ustadz.
1: Kalau sholat tahajud itu, khusus yang tahajud ya, yeah. Khusus sholat tahajud dikatakan sholatun nafih fil lail, sholat sunnah pada malam hari. Jadi pelaksanaannya itu harus malam hari karena khusus pada sholat sunat malam. Sedangkan sholat sunnah yang lain, istikharah misalnya, itu bisa siang hari. Bisa siang hari. Tapi kalau yang khusus malam, dan tahajud itu sendiri, kalau dalam tinjauan fikih disebutkan harus sesudah tidur. Tidur dulu, habis isya misalnya tidur, tertidur, walaupun hanya sebentar, nanti itu bisa kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan sholat ini yang tidak memiliki waktu dinamakan dengan sholat sunat mutlak, itu kapanpun saja. Jadi kalau memang tadi malam itu tidak sempat untuk bertahajud, mau nambah sholat di siang hari, sholat sunat mutlak saja, niatnya cukup usholi sunatan. Saya sholat sunnah. Ataupun sunnah-sunnah yang lain sudah dilaksanakan pagi hari, siang hari, duha misalnya sudah dilaksanakan, sholat hajat sudah dilaksanakan, sholat istikharah sudah dilaksanakan, masih mau nambah sholat, itu namanya sholat sunat mutlak. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas rakaat, berapapun saja, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri lagi, usholli sunnatan, terus dan seterusnya, seperti itu.
0: Baik.
1: Untuk tahajud,
0: Khusus
1: untuk
0: malam
1: maupun
0: hari ya.
1: witir, itu pada malam hari.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya di 662317. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
5: Mandanaru Baru.
0: Dari Bapak Suni, silakan di Rubaru. Pertanyaannya, Bapak.
5: Assalamualaikum Ustadz Amrin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, bahasa Madura.
1: Aku kan di Rubaru, Bapak.
0: Ya Tore.
5: Oke, telepon nang mukadima udoni astajib lakum kak Dito. Doa sangkan saja maka doa telepon pasti sampai dani. Kita ti pertanyaan kak Dito. Kak Mak Otama ngaku doa bahasa Madura sekarang warid saya dari Kanjeng Nabi setingan saya bahasa Arab kak Dito. Tak oning ke pengertian telepon akak dia doa. Rabbana hab lana min azwajina hab lana faring itu kan kuda setia jam min azwajina dari cucu batan kuda kur tapota itu kan kuda kurata iun panika se yang mengeda kata tahu ni kata artinya sini kan kama utama ngakui bahasa Arab saya tak ngerti ya tempeng ngakui bahasa Madura cek pelakar ngerti ke tujuan epon kali itu pas saya kedua ada epon epon banyak dengan kecil satu aja nado ah mesti keterima. Beda sebagian dan budaya yang kelopak akmaluhu mardudatun la tubbalu kak Dinto. Nyereng. Assalamualaikum.

0: dengan bahasa Arab. Walaupun tidak mengerti maknanya, sudah diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan ada peluang waktu bagi kita memang kalau memang tidak mengerti untuk mempelajarinya. Jadi kalau sudah warid berbentuk bahasa Arab, apalagi Al-Quran, sebaiknya dibaca dengan bentuk asli yang datangnya dari Rasulullah ataupun yang datangnya berada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, doa itu adalah akan diterima. Sedangkan saya juga lupa doa a'maluhu mardudatun la tuqbalu sebelumnya itu tentang apa ya? A'maluhu mardudatun la tuqbalu, perbuatannya itu ditolak, tidak akan diterima. Artinya kan seperti ini, kalau persoalan dengan doa ini. Seperti yang dijelaskan barusan, orang minta itu kepada Allah, orang berdoa itu kepada Allah, ada yang dikasih sesuai dengan yang diminta. Ada yang dikasih lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tadi tadi itu amaluhu mardudatun la tuqbalu, itu ada kalanya memang betul-betul ditolak oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Sholat misalnya tanpa suci, itu ditolak. Doa misalnya selalu dirinya itu memakai, memakan, meminum, memakai barang yang haram, kemudian berdoa kepada Allah, ya apa yang diminta bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan, tapi karena sering dirinya itu memaksa minta kepada Allah, dikasih yang lain. Dikasih yang lain. Jadi, tak maturana panikah, yang kita doakan, yang kita minta, pasti diterima sesuai apa tidak dengan yang dia minta, itu merupakan hak Allah.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik, oke, terima kasih. Penelpon terakhir ya, 665396. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Ibu Mawar.
1: Ibu Mawar di Batang-Batang ya, Bu?
2: Ya, benar.
1: Oke, silakan pertanyaannya.
2: Pertanyaan saya tentang doa. Doa-doa itu kadang terlalu banyak ya. Doa Nur Fuad, doa Sabu Jagat, doa Rocung, dan doa Salawat Munjiat. Pertanyaan saya sendiri setiap hari selesai sholat, cuman yang dibaca doa itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa'afiatan fil jasad, wa'afiatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Mana yang mustajab antara doa-doa yang lain? Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tamrin.
0: Baik, si Mawar, kalau pertanyaannya itu adalah mana yang istijabah, semua doa itu baik saja selama doa itu untuk kebaikan dunia, akhirat, untuk kita sendiri, untuk kerabat kita, anak keturunan kita, semuanya itu baik dan akan istijabah. Jadi tidak ada apa namanya itu perbedaan nilai. Yang penting doanya itu adalah bukan doa jelek untuk orang lain, bukan doa untuk kecelakaan orang lain, itu baik dipanjatkan dan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada bedanya mana yang Nur Fuad, yang mana itu doa Sapu Jagat. Akan tetapi untuk doa Sapu Jagat ini, darurat fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi untuk ittiba'ur Rasul, untuk selalu kita mengiringi langkah-langkah Rasul dalam berdoa. Sebaiknya doa tersebut jangan ditinggal, setiap kita berdoa letakkan di bagian belakang. Rabbana, setelah berdoa apa semua yang kita minta kepada Allah, kebaikan dunia dan akhirat, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa Madura,

0: kemudian diakhiri dengan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Mbak
1: Baik.
0: barangkali dari saya.
1: Oke, baik. Mengenai mindset atau persepsi ini, Ustaz. Ada kalanya ketika berdoa itu kita pasrah gitu, Ustaz. Ketika kita berdoa, semua doa dipanjatkan, kita pasrah. Yang mana yang mau Allah kabulkan, yang pasti yang dikabulkan adalah terbaik buat kita. Kalau Ustaz bilangnya tadi, ada yang memang ditangguhkan ke langit, ada yang di kabulkan dalam bentuk yang lebih baik atau hal semacamnya. Atau memang ketika kita doa, persepsi kita itu harus penuh keyakinan doa tersebut akan diterima. Mana yang lebih baik nih di dua kondisi ini?
0: Keduanya itu memang termasuk bagian dari syarat atau akhlak tata krama kita berdoa. Kebetulan ini saya pegang referensi yang bagi lil insani ayat Allah Ta'ala wa yufawwidu lahul amra. Pantas sekali ketika bagi manusia ketika berdoa kepada Allah untuk memasrahkan. Untuk kita itu pasrah kepada Allah fil ijabah dalam dikabulkannya apa sesuai dengan yang diminta atau diberikan kepada yang lainnya, diberikan dunia ataupun di akhirat, itu termasuk tata kramahnya, akhlaknya orang berdoa. Setelah berdoa, pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, termasuk tata kramahnya, akhlak daripada orang berdoa itu, orang tersebut tidak menginginkan doanya itu tergesa-gesa untuk diminta, untuk dikabulkan. Sahabat itu bertanya kepada Rasul, apa Rasul atau bagaimana Rasul yang dikatakan orang itu berdoa kemudian terburu-buru. Yang termasuk dalam kategori terburu-buru untuk diterima itu seperti apa Rasul? Rasul menjawab, orang yang mengatakan aku telah berdoa tapi masih belum istijabah oleh Allah. Nah, kalimat semacam ini termasuk kalimat yang terburu-buru, tergesa-gesa untuk diterimanya doanya. Jadi, setelah kita berdoa, pertama kita pasrahkan seperti apapun saja yang diterima, yang akan diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, jangan orang tersebut minta hari ini, kemudian dikasih hari ini. Kapanpun yang dikasih oleh Allah, dimanapun, kepada siapapun. Termasuk umpamanya kita minta, tapi Allah memberikan kepada anak kita. Itu pasrah kepada Allah dan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Mbak.
1: Baik. Kemudian setelah doa perkara ikhtiar nih Ustaz. Apakah memang kita porsinya begitu ya? Saya bertanya terkait porsi doa dan ikhtiar. Apakah memang harus ada keseimbangan atau memang bagaimana Islam melihatnya nih? Kadang-kadangkala kita memang ikhtiar pol-polan gitu Ustaz ya. Kemudian kita sedikit berdoa ataupun sebaliknya. Porsinya supaya lebih diijabah ini harusnya bagaimana Ustaz?
0: Ya, pertama untuk istijabah doa kita itu kita memperhatikan berbagai macam akhlak-akhlak takarama kita berdoa. Kemudian yang kedua, kita memilih waktu yang istijabah. Kemudian ada beberapa golongan yang memang doanya itu cepat istijabah. Di antaranya adalah doa orang berpuasa, doa orang tua terhadap anak. Ketika kita itu dalam keadaan sangat mendesak, misalnya sangat apa namanya itu keadaan genting dan sebagainya, kemudian kita itu menginginkan untuk doa kita itu cepat istijab oleh Allah, ya ambillah, perhatikan waktunya, kemudian ikhtiar-ikhtiar kita yang mendukung doa itu lebih istijab, seperti yang barusan, puasa, waktu berpuasa, doa pada tengah malam, kemudian minta doa kepada orang tua, termasuk diantaranya adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika kita punya doa apa saja penting, kita datangi orang yang sedang haji, atau kita itu bisa menghubungi kerabat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, untuk kita didoakan. Itu bagian daripada ikhtiar untuk doa kita cepat diterima. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Ini mungkin bisa dijawab singkat ya Ustadz, karena waktu kita terbatas sekali. Saya ingat dengan kisah tiga pemuda di dalam gua yang terkurung begitu ya Ustadz ya. Akhirnya gua itu terbuka sedikit-sedikit karena ini ya, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan dengan ikhlas. Bisakah kita ketika dalam kesusahan begitu, Ustaz, ketika dalam posisi yang genting, kita juga berdoa dengan mengungkit amal soleh kita yang kita lakukan secara ikhlas, seperti yang tiga pemuda dalam gua itu?
0: Sangat memanggilkan dan sangat baik, Mbak. Akan tetapi kita itu tetap kembali kepada Allah bahwa amal soleh yang kita laksanakan itu semata karena petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik,
0: Allah,
1: baik.
0: saya ini dalam keadaan genting, saya dalam keadaan terkurung, saya telah melaksanakan sholat dan sholat itu semata-mata karena kekuatan dari Engkau Allah. Itu sangat baik sekali, bahkan mendukung terhadap apa namanya doa tersebut dikabulkan. Tapi kalau kita menyebut-nyebut amal soleh itu karena semata-mata karena kekuatan kita, semata-mata itu merupakan kehebatan kita. Nah, itu bisa jadi menjadi penghalang daripada doa. Artinya, semuanya itu kembalikan kepada Allah. Berbuat ini karena diberi kekuatan oleh Allah. Bahkan termasuk misalnya berbuat dosa. Ya Allah, kami telah terlanjur berbuat dosa karena itu merupakan keterlanjuran kami, karena itu merupakan ketidakmampuan kami melawan hawa nafsu. Ampunilah. Itu namanya pengakuan diri terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau amal soleh, bagaimana kita itu cara menyebut-nyebutnya juga ketika kita terlanjur perbuatan jelek, bagaimana kita juga cara menyebut-nyebutnya. Kan ada tata krama pada akhlak untuk kita apa namanya menyampaikan menyebut-nyebut kepada Allah seperti itu, enggak?
1: Oke, baik. Jadi bagaimana kita menata pikiran dan hati kita begitu Ustaz ya. Kalau memang semata-mata yang kita lakukan tuh dari Allah dan hanya untuk Allah gitu. Dan kita manusia yang lemah, begitu intinya ya Ustaz ya memang ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Amrin Sodik. Waktu kita terbatas sekali.
0: Ya,
1: Semoga
0: sama.
1: lain waktu kita bisa berdiskusi kembali
0: Amin.
1: di Mutiara
0: Amin.
1: Pagi dalam keadaan sehat dan diberkahi, insya Allah. Terima kasih. Semoga diberi kesehatan selalu, Ustadz bersama keluarga. Selamat berakhir pekan. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumana pagi ini 4 Oktober. Kita akan ikuti info sepekan, kali ini akan dihadirkan oleh Muhammad Ali. Kita ikuti bersama.
1: Berikut kita ikuti info sepekan.
2: Kilas balik peristiwa dinamika pembangunan dan denyutan di masyarakat di Pulau Garam kembali hadir dalam ruang Anda. LPP RRI Sumeneb mempersembahkan info sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya, Muhammad Ali, kami telah merangkum sejumlah informasi penting, lugas dan terpercaya yang dihimpun oleh tim reporter RRI dari 4 kabupaten Semadura sepanjang pekan ini. Kita awali dari Kabupaten Sumeneb. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menyiapkan sekitar 150 guru untuk mengikuti tahapan pelantikan sebagai calon kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Muhammad Iksan, mengatakan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk mendapatkan pertimbangan teknik sebelum pelantikan yang ditargetkan berlangsung Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Pengisian jabatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan terutama sekolah yang masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT.
3: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat, yang kita berharap betul agar MENAF aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi begitu.
2: Iksan menegaskan, calon yang masih memiliki kekurangan administrasi akan diproses setelah persyaratan dilengkapi. Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi. Inilah info sepekan selengkapnya.

Sebanyak 77 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak diperpanjang masa kerjanya tahun ini. Kepala BKPSDM Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan termasuk hasil evaluasi kinerja. Puluhan P3K pada waktu itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sebelumnya, pegawai yang dinilai kurang disiplin telah mendapatkan arahan dan pembinaan dari pimpinan masing-masing OPD. Alwi menjelaskan, perpanjangan perjanjian kerja dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, masa kerja tidak otomatis diperpanjang. Pemkab Pamekasan berharap evaluasi tersebut dapat mendorong P3K pada waktu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang diminta menggunakan dokumen sesuai peruntukannya. Penyalahgunaan BBM atau pemindah tanganan surat rekomendasi dapat dikenai sanksi hingga pemblokiran. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari mengatakan, penegasan tersebut disampaikan saat pengawasan SPBU bersama Pertamina dan Polres Sampang. Menurutnya, apabila petugas SPBU tidak terlibat pelanggaran, penindakan diarahkan kepada pemilik surat rekomendasi. Abdi mengimbau masyarakat tidak memberikan surat rekomendasi kepada pihak lain. Pemilik dokumen bertanggung jawab atas penggunaannya. Ia menegaskan surat rekomendasi yang diblokir membuat NIK terdaftar tidak dapat kembali mengajukan rekomendasi. Pelanggaran lainnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan dua armada tangki. Kedua armada milik PDAM tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke puluhan desa yang masuk wilayah permintaan dropping. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Suryatmaja mengatakan, keterbatasan armada membuat pendistribusian air dilakukan secara bergantian ke sejumlah wilayah terdampak. Menurutnya, cakupan pelayanan dropping air bersih kini bertambah dan sebelumnya 20 desa menjadi 26 desa. Arif memastikan distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. BPBD terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi. Kejaksaan Negeri Sumenep hingga September 2026 telah menyelesaikan 5 perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Sumenep Vincentius Tampu Bolon mengatakan, 4 perkara merupakan kasus penganiayaan, termasuk 1 perkara penganiayaan anak, sementara 1 perkara lainnya terkait kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Terbaru, 2 perkara penganiayaan mendapat penetapan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan penetapan itu, proses penuntutan terhadap kedua tersangka dihentikan. Vincentius menambahkan, keadilan restoratif mengedepankan pemulihan dan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangkalan, Ari Murfinato mengatakan, keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kemampuan belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Ari, Pemkab Bangkalan perlu menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan keuangan daerah. Ia menjelaskan, salah satu pertimbangannya adalah menjaga persentase belanja pegawai agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ASN tahun ini. Ari menegaskan, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemkab Bangkalan memilih untuk belum melaksanakan perekrutan atau pengadaan ASN tahun 2026.

0: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga perlu diwaspadai. Dinas Kesehatan Bangkalan mencatat, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi penyakit dengan kasus terbanyak dalam sepekan terakhir, yakni mencapai 647 kasus. Selanjutnya, diare akut tercatat 338 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Dr. Nunuk Kristiani mengatakan, diare dapat dipicu makanan yang terkontaminasi bakteri akibat tangan maupun proses pengolahan yang kurang higienis. Selain ISPA dan diare, terdapat 372 kasus serupa influenza, serta kasus pneumonia atau infeksi paru.
1: Yang paling tinggi adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Ini kasusnya ada 647. Ya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan juga. Kemudian yang kedua, diare akut. Ini ada kasusnya 338. Jadi musim kemarau ini diare juga ternyata tetap banyak juga.
0: Dinkes mengimbau masyarakat menjaga kebersihan air, makanan, tangan, lingkungan selama musim kemarau untuk menekan risiko penyakit. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pemilihan kepala desa serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan DPRD Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan, sistem yang tengah dikaji tidak menggunakan internet, tetapi jaringan lokal untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. Pemilih nantinya tetap datang ke tempat pemungutan suara untuk menjalani verifikasi identitas. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pemilih memperoleh kartu akses untuk menggunakan perangkat tablet. Fahmi menjelaskan, hasil pilihan tidak langsung ditampilkan dan rekapitulasi dilakukan setelah pemungutan suara ditutup. Fahmi menambahkan, saat ini DPRD Sumenep masih mengkaji keamanan sistem dan perlindungan data. Penerapan e-voting masih menjadi opsi dan akan disesuaikan dengan kesiapan desa serta aturan teknis dari pemerintah pusat. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 4 Oktober 2026. Naskah dan narator Muhammad Ali.

0: Ladies apaan?
1: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
2: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi self reward, demi eksis di media sosial dengan foto-foto estetik di satu tempat kayak gitu, itu kan itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sebaiknya kita tahu apa itu email. Email merupakan singkatan dari electronic mail, yang berarti surat menyurat dalam internet. Email banyak digunakan karena alasan mudah dikirim dan cepat sampai tujuan. Email tidak memerlukan kertas atau perangko, melainkan cukup mengetik melalui keyboard, dan dalam hitungan detik setelah dikirim, surat akan sampai tujuan, meskipun jarak penerima mencapai ribuan kilometer tanpa batasan ruang dan waktu. Email merupakan salah satu fasilitas dari internet yang paling sering digunakan dan paling populer. Setidaknya setiap orang yang mengakses internet, mereka pasti tidak lupa memeriksa kontak masuk atau inbox dalam emailnya, karena hanya inilah sarana pengiriman surat yang paling murah di dunia.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian